0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Madu Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
2: FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

dan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 107 FM, Stara Radio Ciamis. Radio suka cita.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Radio Sukacita Setara Radio Ciamis, Tasik Malaya. Ya, selamat pagi sahabat Setara semuanya. Apa kabar nih di hari Jumat yang berkah ini? Kabar baik menyertai sahabat Setara semuanya. Kembali di 101,7 Radio Setara Sukacita Ciamis Tasikmalaya, ada Kai Zensan ya, yang akan nemenin paginya sahabat Setara semuanya sampai nanti pukul 10.30 saja ya. Yang mau gabung boleh di telepon ataupun di WhatsAppnya di 08124560333 atau di Facebooknya Setara Ciamis. Oke, Skyjen nemenin sahabat Setara semuanya sampai pukul 10.30 di acaranya Pesona Dangdut bersama Cadasi Panu Hijau yang paling sip, setengah 11 ya sahabat Setara semuanya, sampai setengah 11. Oke, di edisinya 19 Juni 2026. Oke, good morning.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas Dimas? Ya, aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335.
4: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: 101,7 Radio Setara Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi ya sahabat setara yang baru saja stay tune di sini. Ada Kak Izeni nemenin sahabat setara sampai pukul 10.30 saja ya. Tentunya di pesan dangdut bersama Cada Sip Meru Hijau yang paling sip. Oke, yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-456-03335 atau di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum. Bentar. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut Cedasi. Madu hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Iya.
0: Good morning, Pangandaran.
1: Good morning. Iya.
0: Alhamdulillah, Bunda sehat. Gimana nih sebaliknya? Halo.
1: Halo. Alhamdulillah. Bunda
0: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bunda selalu semangat.

0: Kemarin Rabu Kamis itu jadwalnya libur gitu ya, Mas.
1: Tapi sehat dan
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu bareng saya.
0: Amin, amin. Mas Jun, ya, doa yang sama.
1: Doa yang terbaik buat keluarga ACJ ya.
0: Amin.
1: Nah, bukan Aarici, itu doyeng. Riki itu doyeng.
0: Salah alamatnya, itu mah salah alamat doyeng mah.
1: Doyeng. Lagunya apapun.
0: Apa nih?
2: Lagunya kepingin. Obati rinduku ya, ah.
0: Obati rinduku.
1: Tapi yang versi cewek ya, ayah.
0: Oke, siap.
1: Ada ya yang versi cewek?
0: Ada.
1: Salam-salam ya, ayah.
0: Mangga, buat siapa ya, ayah
1: tentunya
0: nih?
1: Tentunya buat A.A. Mudah-mudahan sehat selalu ya, ayah.
0: Amin, amin.
1: Rezeki kekabar roka.
0: Amin.
1: Ayah Karina sama sukses ya, ayah.
0: Amin.
1: Buat Kang Teddy, Bunda Erlita, Kang Adul sama macannya, Kang Adam, Dede Imron, Kang Arya, Dede Bawel.
0: Amin.
1: Terusan api ahun api kopi dulu kopi dulu pi
2: lupa.
0: Ada Teh Yuyun nih, Mas Jun sama bundanya. Semoga
2: selamat
0: sama Allah.
2: Selamat pagi Teh Yuyun, semoga sehat selalu ya.
0: Amin
1: ya robbal alamin. Terusan buat siapa lagi ya, Dede Imron, Kang Imam Taraju, Kang Wilson.
0: Mohon.
2: Terus buat Mama Serin, A.A. Rendi. Terus ada Api A.O. Ada itu Ayah Kalong. Terus buat sebelagi ya,
1: Kang Doyeng, Kang Doni.
2: Iya. Kang Adeng, Suradeng.
1: Kang Adeng, Suradeng, deng.
2: Terus buat
0: Mas siapa ya?
2: Amankan. Iya. Terus ada Teh Wati. Iya, terus ada Teh Amel. Teh Mawar juga selamat pagi. Iya. Terus buat Bunda Mawar. Terus ada Teh Puja. Terus banyak banget tuh.
0: Dikumin aja tuh ya.
1: Mami Indah.
2: Iya, pokoknya bungkus ya.
0: Dikumin aja, dibungkus.
1: Kumin. Spesialnya buat Mama Eis ya, telah sampai lupa itu.
0: Amin. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat ya, siapa lagi ya?
0: Aijen.
1: Spesialnya buat Aijen yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya, ya.
0: Amin, amin, doa yang sama.
1: Terkebangetan segala-galanya, terkangennya buat Bunda Hartiniku.
2: Makasih.
1: Terima kasih ya, ya.
0: Amin, amin.

0: Terima kasih Mas Jun sama Bunda Haratini dari seputaran Pangandaran dan juga Cilacap ya. Oke, good morning buat Teh Yuyun Gurina. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona dangdut. Oke, bersama Jada Sip Baru Hijau yang paling sip. Lagunya Duda Araban. Oke, salamnya buat Aredi, Mah Eis, Omi Bogam, Kang Adul, Teh Bongso, Pak Odo, Bunda Panjalu, Mah Ai Paska, Mama Serin. Ada Amanja, Kang Ujang Cilambiu, Mah Ojan, Mah Ica, Teh Dedeh, Kang Obar, Bah Adam, Kang Ajid, Api Ahui, Mah Indas, Kang Aot, Teh Mawar, Teh Puja, Arudi, Mah Elsa Lanud, Mas Dapi, Kumja, buat sahabat-sahabat buat Teh Jen, Metugas, ya. Makasih sama-sama, Teh Yuyun Kurina. Ya. Selamat pagi juga ada Kang Obar Cilok Manon Jaya. Salam kenal. Ya oke, emang Obar Cilok Manon Jaya lagunya Rindunya Hatiku. Oke, sudah dahulukan ya tadi sama Teh Yuyun. Ada Mbak Wesel Sampangan, Gianyar Bali hadir pesona dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak Izen, salam sehat, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih sama-sama. Ya, selamat paginya juga ada Kang Jo Holigan. Assalamualaikum Akai Zen, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip, lagunya Secangkir Kopi. Salamnya buat Teh Indas, Mah Ai Paska, Mah Ojan, Mah Eis, ya, Ibi, Teh Puja, Mah Serin, Noi Ajahra, Teh Yuyun Gurina, Kang Adul, Kang Ao, A Anton Browen, Kang Obes Gael, A Adin, A Doyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin. Ada juga Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat sahabat setara semuanya deh. Hatur nuhun Kang Ijen, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Jada Sip Baru Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Selamat pagi Kak Ijen.
0: Selamat pagi juga Mama Eis ya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah ya.
1: Kemana
0: sehat.
1: Kemana aja ikangan?
0: Kemarin itu Rabu masuk, Kamis ya? Ya jadwal kuliah
1: jadwal
0: gitu
1: kuliah,
0: ya.
1: Jadwal kuliah ya masuk. Gak ada siaran sih Kak A'a kemana.
0: Iya nih.
1: Syukurlah kalau sehat mah.
0: Alhamdulillah.
1: Kirain tuh kalau diangkat udah ada yang masuk. Belum ada yang masuk ah?
0: Barusan ada Mas Jun sama Bunda Hartini.
1: Oh baru satu. Alhamdulillah artinya Mawis kedua. Berangkat takutin menuju mawasan IWA gitu. Mana itu tas air nu on air. Duaan.
0: Atos tadi nambah hiji.
1: Oh, alhamdulillah hatinya.
0: Mohon ya.
1: Baik keangkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah damang ah.
0: Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Ayo laguna naon?
1: Cuaca di Palih Gunung Cupu.
0: Oh, cuaca sudah menampakkan sinarnya mataharinya ini.
1: Ya, sama di sini juga.
0: Atau ada satu ini. Masih satu kecamatan tentu iya. Ini kabupaten juga
1: satu
0: ya
1: kecamatannya
0: kantun nyebrang hungkul
1: nyebrangnya tadi atau mengan ah sakit
0: ah insyaallah insyaallah. Mau lagunya apa Mama Eis
1: dari Adela WA.
0: Adela yang mana
1: ayo nang deh. Terbayang-bayang di mata.
0: Oh, terbayang-bayang, oke.
1: Okay. Ya, dari Ona Sota, tapi yang versi Adelanya.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya Tipayun Kanggo Akaijen dan Menteri Tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin, amin.
1: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin, amin. Doa yang sama ya.
1: Kanggo ka Bunda Hartini sareng Bang Jun selamat pagi. Sehat selalu. Selalu perdananya amin. Bang Jun sama Bunda. Sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Kanggo Teh Mawar ogenya aturan jeung pagi sareng Bunda Mawarna di Palihan Cahor Beutik.
0: Mohon.
1: Kakanda Uhu, Rejeng Ehi, Kipalian Panumbangannya.
0: Mohon.
1: Wayah kiaman ujo narik pengintena.
0: Oh gitu. Ayo dari Teh Yuyun ya. Selamat pagi Mak Ayu, semoga sehat selalu.
1: Selamat pagi kembali Teh Yuyun. Sehat selalu. Sama-sama ya, doa terbaik buat Teh Yuyun. Mudah-mudahan Teh Yuyun jualannya laris manis Tanjung Kipul.
0: Amin.
1: Selalu berkahnya.
0: Amin, amin.
1: Tanggok ibu ketua kita semua, Bunda Panyalu, Pak Jodo, Ulejeng Enjing, Bunda, saya selalu
0: amin, amin.
1: Bersama keluarganya. Selamat beraktivitasnya di pagi hari ini. Yeah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segalanya.
0: Amin, amin.
1: Kanggo kata Inas Agihatu, Ulejeng Enjing, Teh, saya selalu bersama keluarga. Mama Ipaska, bersama keluarganya, saya selalu. Selamat beraktivitasnya, Ma Ai. Jangan lupa sarapan.
0: Mohon tak, tak.
1: Ah, udah sarapan belum?
0: Alhamdulillah udah, Mama. Ya,
1: sarapan dulu ya.
0: Itu yang paling penting untuk paling memulai penting, hari ya.
1: Jangan dulu harapan, sarapan dulunya.
0: Atau jangan terlalu.
1: Harapan yang kedua. Penting mah perut isi dulunya.
0: Tak, eta ya. Biar jag-jag waringan.
1: Biar jag-jag, mohon. Biar nggak pusing ya.
0: Mohon tak gitu.
1: Mohon. Lanjutnya.
0: Mangga.
1: Kanggo ka Mama Sherin, haturan jeung Nyi Amanja. Kanggo ka Kang Adam. Ayah Kalong. Kanggo ka Teh Elsa. Mama Rizki, Mama Aryo. Kanggo ka Mama apa Kang Ubad. Pak Haji Endang, haturan jeung Enji. Teh Uni-Uni, Mama Resi Pagi Soleh, Palian Gunung Cupunya. Kang Cepi, Kang Cipe, Kang Ola Bayu Dokin, Kang Ola Adin.
0: Mohon.
1: Mama Haji Entin, Umi Bogam, Bunda Ayu. Kang Ola Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Lisan di Palian Garutnya.
0: Mohon.
1: Kang Ola Teh Jopa, Bunda Nilam Cahaya di Palian Kawalu.
0: Iya.
1: Kanggo ka Kang Obes Gael, Adolin Aboh. Oh, Ajo Haligan oge nya haturan Rejang Enggik.
0: Mohon.
1: Kanggo ka sadayana we nya.
0: Dikumin aja ya.
1: Dikumin sampai di A sampai Z A.
0: Mohon.
1: Dibengketkeun we ah.
0: Tah kitu ya.
1: Ampun tenang we teu katawel nya.
0: Mohon mangga
1: mudah-mudahan sala dipasihan kasarehatan sala lawas nangi.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Yuk. Utami nama Kang Oman tugas Kang Wa Akaijen. Sehat selalunya.
0: Amin amin amin. Ya sama-sama.
1: Nuhun karena waktu sareng panampian anak.
0: Sama-sama. Manis. Aya aya. Ya.
1: Hatur nuhun ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis ya dari seputaran Sindang Kasih. Ada siapa nih? Atoni Somantri Galunggung. Selamat pagi Akaizen. Toni Somantri hadir Galunggung. Rekas lagunya Rahasia Cinta dari Adela. Kirim salamnya buat Akaizen. Duluan semoga sehat selalu dan buat semua sahabat Star, spesialnya buat aku aja yang lagi beraktivitas. Makasih Kaizen, sama-sama. Ada Mama Sherin dari Cika Tomse. Ya nanti ya di segmen selanjutnya gabungnya ya. Oke, hadir ya. Nanti ya Mama Sherin, mohon maaf. Karena sudah ada penelpon gitu ya. Ya. Oke, sahabat Star semuanya, yuk kita nikmati sajian lagu-lagu dangdut ya. Yang koplo DJ-nya sampai pukul 10.30 di Pesona Dangdut bersama Jada Sip Bandung Jauh yang paling siap.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih.

0: melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Perubahan setelah mengonsumsi pisoca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
0: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Khasiatnya luar biasa. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi, selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimana

0: Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Oke, masih bersama Kaijen sampai pukul 10.30 sahabat setara semuanya. Di programnya Pesona Dangdut bersama Cada Si Pandu Hijau yang paling sip. Oke, ada yang mau gabung nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Cada Si Pandu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Good morning Cika Tomse.
1: Iya, selamat pagi juga ya.
0: Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik ya.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Sebaiknya yang di sana baik juga ya.
0: Alhamdulillah, baik. Baik-baik saja.
1: Alhamdulillah ya, pada sehat gitu.
0: Amin, amin, alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Lagunya?
0: Manggat.
1: Cerai muda.
0: Hmm?
1: Cerai muda.
0: Cerai muda.
1: Cerai muda.
0: Oh, cerai muda. Maaf, maaf. Oke, versi DJ atau mau koplo?
1: DJ aja deh.
0: DJ, oke, siap. Salamnya buat siapa, Mama Serin?
1: Salamnya buat yang udah pada masuk ya, Mama Elis,
0: Mama Elis ya.
1: Siapa lagi yang masuk deh?
0: Bunda Hartini sama Mas Jun.
1: Oh, buat Bunda Hartini bareng Mas Jun. Buat Mama Ipaska, Umi Bogam, Teh Mawar juga, Teh Indas, Teh Dede Walika, Teh Ain Sukaraja juga ya.
0: Mohon.
1: Yang Taylor, Jawa Lijan, Adolin, Aris, Anton Drowen, Dede Imron.
0: Mohon.
1: Pak Haji Undang BBC, Pak Amanja.
0: Mohon.
1: Kang Ujang Cilambu, Mama Rizky, Teh Dede, Teh Idam, Mama Idam, Mama Resi ya, Bang Teresinya, Bunda Mawar juga, Bang Adul, Apih Ahoy, Adan Ogin juga, Adoyan Atut, Mas Dapi, Dede Bayu Doksin, Mbak Adam, Asep Dampa juga, Bang Budi bareng Teh Adau, Teh Bungsu, Mas Herdi, Danila Maya Kalong, Bunda Ayu, Mama Rido, siapa lagi ya? Teh Puja.
0: Mohon.
1: Teh Nina Cika Thomas, Teh Hani juga Cika Thomas ya.
0: Mohon, mangga.
1: Teh Dewi, Teh Kuyeng.
0: Ya.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja deh, Kumin ya.
1: Spesialnya buat yang lagi tugasnya.
0: Mohon, ya.
1: Kebangetannya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang lagi dengerin, ntar aja deh.
0: Siap.
1: Makasih ya, ditunggu lagunya.
0: Siap, sama-sama Mama Serin. Hatur
1: nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mama Serin ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut
2: bersama Cada Si Pandu Hijau yang paling sih.
0: Paling sih.
2: Apa kabar Aijen?
0: Alhamdulillah baik, Teh Mawar.
2: Kemana
0: gimana
2: aja tuh?
0: Ada tuh. Kemarin jadwal ini kukur
2: lingan. Iya,
0: enggak
2: ada.
0: Izin. Iya.
2: Lagunya
0: mangga, Teh Mawar yang mana lagunya?
2: Pengen itu Selendang Biru.
0: Selendang Biru ya.
2: Salam-salamnya
0: mangga.
2: Baikin duluannya, semoga selalu bersama keluarga cintanya.
0: Amin, amin.
2: Buat Ajo Holigan juga, buat Bayu Boji, terus buat Api AO bersama Mami Indah, terus buat Kang Doyeng, buat yang Adam juga, buat ACP juga, terus buat Eji Holika, terus buat Ian Taylor, terus buat Anyang juga.
0: Ada Bang Budi.
2: Buat, oh iya, buat Bang Budi ya. Buat
0: siapa?
2: Bentar, ini bocil nggak ganggu.
0: Oh iya.
2: Terus buat Adin Maung juga. Terus buat

0: bersama masjidnya. Udah masuk?
1: Udah tadi pertama.
0: Terus buat semuanya saja ya.
1: Semuanya saja sih ya.
0: Selamat pagi. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mawar dari seputaran Kawalu sana. Oke, ya ada Mama Ojan pesona dangdut bersama Cadasi Padu Hijau yang paling sip. Pagi Kak Ejen, kabarnya gimana? Ya nih, moga sehat selalu, amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, doang samanya. Pengen lagunya dong, gulali di dunia. Pada sereke salamnya buat Kak Ejen duluan. Ayan Stylor, Juholigan, amankan Kang Doyeng, Kang Doel, Kang Dul, Pih Ao, Yamah Uis, Teh Yuyun Gurinak, Teh Bungsu, Teh Puja, Si Ibi, Bah Adam, dan sahabat setara aja deh yuk. Makasih semangku. Sama-sama Mah Ojan. Ya yuk kita ngopi berjoget ria yuk. Yang mau telepon nanti ya di segmen berikutnya. Ada Mama Aifaska juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Jen. Hai juga Mama Ai. Mes pagi, selamat pagi ya. Salam pesona dangdut bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip. Oke, Madu Hijau yang paling sip dengan lagunya dari Parin Harja, Ini Rindu. Salamnya buat semua sahabat setara deh, met lagi. Makasih ya Kak Jen. Wassalam Mama Ai Pasca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ramdhani, Ramdhanindi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip. Mau request lagunya dong, tajamnya karang buat apa ogah lagi ini mah. Ini Kak Ijen ya, Kang Ram. Kirim salam buat fans setara dari Asam Wajet ya. Makasih Ande Adrian suka sindang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Pak Ogah atau ya Ande. Oke, selamat paginya juga. Ada Mahamah Idam hadir, ada yang galuh juga hadir. Ya, kada doang yang atut tuh bagi mau hadir dulu di mana? Kamu di sini aku mah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, Doyeng. Ada juga Kak Ajijah Asafar. Good morning. Salam kenal juga ya. Pengen lagunya dari Mega Mustika dong yang judulnya bukan yang pertama, selangnya. Selamat paginya, semangat pagi Jumat berkah, selamat bertugas. Sama-sama ya, selamat bertugas di Jumat berkah ini sahabat setara semuanya ya. Yang mau gabung boleh ya, ditunggu sampai 10.30. Acaranya pesona dangdut bersama Cadasi Madu Hijau yang paling sip. Boleh di WhatsApp ataupun teleponnya di 0812-4560-3335. Juga di Facebooknya Setara Ciamis. Yang mau gabung nanti ya di segmen berikutnya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: Berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip.

0: Si juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Jalan Khoir Apandit nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tasikmalaya, Radio Sukacita. Masih bersama Kaijen San sampai pukul 10.30 di acaranya Pesan Dangdut bersama Jadasi Padu Hijau yang paling sip. Oke, ini siapa ada yang mau gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut bersama Jada Sip Maru Hijau yang paling sip.
1: Paling sip. Selamat pagi Amanja.
2: Selamat siang Aajin.
1: Iya, pagi jelang siang ya.
2: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik ya. Gimana sebaliknya Amanja kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik-baik saja.
1: Oke, mau request lagu apa Amanja?
2: Lagunya Merak dan Yu.
1: Merak dan Yu.
2: Mm-hmm.
1: Dari siapa tuh?
2: Dari Roma Irama.
1: Oh, Merayu.
2: Dari emang itu judulnya, oh. Merak and Yu dan Yu. Sangat.
1: Merak and Yu.
2: Merak dan Yu lah kita ngetiknya. Salamnya ya.
1: Mangga-mangga ya pada di kelarian.
2: Ajian duluan yang lagi tugas.
1: Iya.
2: Buat Teh Mawar Kawalu. Sumpahnya dong hari tadi sama Teh Mawar. Udah masuk belum Teh Mawar?
1: Udah tadi ya.
2: Udah ya. Buat Teh Mawar Kawalu ya, selamat siang.
1: Ada Mang Ubad, Amanja, Damang.
2: Oh, Mang Ubad. Alhamdulillah Mang Ubad. Mulina, salam semuanya.
1: Teh Yuyun. Mat siang Amanja,
2: Jada. Oh, mat siang Teh Yuyun. Ngebaso lagi kapan-kapan ya ke Teh Yuyun.
1: Ya tegaskan.
2: Yo ada.
1: Yo, buat siapa lagi nih?
2: Terus buat Teh Ayen Bian juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Terus buat Kang Doye.
1: Mm-hmm.
2: Api Ahuy. Terus Bunda Mawar, Bunda Hartini, sama Mas Jun.
1: Iya.
2: Kalau ini mah Mas Jen, itu Mas Jun ya.
1: Jen dan Jun.
2: Jadi Jin dan Jun.
1: Aduh.
2: Terus lagi buat Bunda Panjalu ya.
1: Mohon.
2: Buat Pak Odo juga, Teh Siska, Pak Asep, Tania, Kang Wawan juga.
1: Ada Mama Ai pagi Amanja. Oh,
2: Mama Ai, iya Mama Ai Pasca sama Ayah Hannya juga ya.
1: Mohon.
2: Selamat pagi Mak Ai, selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Iya.
2: Selamat beberon ya Mak Ai.
1: Dalam satu jarum gitu ya.
2: Istilahnya cina beberon kalau ngaput teh, istilah gaulnya, kata bahasa gaulnya gitu ya.
1: Beberon mohon.
2: Terus buat Pak Haji Endang juga ya. Sama Bu Haji, selamat pagi, selamat siang. Udah siang, udah jam 10.
1: Siang.
2: Terus buat Teh Jopa juga ya. Selamat siang, buat Teh Nilam juga. Budak ngeji cerewetan.
1: Ayang gabung meren. Ayang kana radio meren yang gabung.
2: Juga harian ucing, gak bisa sekolah.
1: Oh, mohon.
2: Terus buat itu ya, buat Joholigan.
1: Mohon.
2: Terus buat Kang Adul sama Teh Adul sama Bu Adul. Terus buat itu buat Tabib Ahong juga ya.
1: Mohon.
2: Terus buat Api Ahuy. Buat Mama Jaka, Mama Yopi juga ya di Manon Jaya, Bunda Jerman juga.
1: Mohon.
2: Mama Arcilo, Pak Asep, Pak Windan, Alif, Mama Yuli, Mama Elsa, Teh Dahlia, Teh Uni-Uni juga.
1: Iya.
2: Terus buat Mama Ica Sinkas juga, buat Mama Ica Kampung Naga juga. Terus buat sadenya
1: dikomen aja
2: Teh Dedew ya. Teh Dedew, Teh Ita Cigantang juga. Yang dari WA tidak ada?
1: Enggak nih, udah tadi dibacain.
2: Oh udah, udahlah buat semuanya aja.
1: Bunda Amel tuh ada nih.
2: Dari mana Bunda Amel Teh? Dari Garut?
1: Dari mana? Iya kali.
2: Ya buat Teh Amel juga, Teh Nuri ya di Garut ya. Tuh, ini nama handainya.
1: Mohon.
2: Buat semuanya aja lah.
1: Nikumin aja ya, Fesi. Ya.
2: Selamat Setara, selamat siang aja. Maaf yang tidak kesenggol.
1: Mohon.
2: Pokoknya ya, nikumin aja buat semuanya aja. Fesi aja buat Ajen.
1: Iya. Oke.
2: Tuntas.
1: Ya, sama sama. Terima kasih.
2: Ya, gitu aja.
1: Ya, siap.
2: Karena di Lampung.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Ada suaranya gak nih? Halo. Oke, selamat siang aja. Ada nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar juat-juitnya ini. Apa ini tadi?
1: Pesona dangdut.
3: Ya,
1: pesona dangdut bersama Jada Sip.
3: Oh iya, pesona dangdut bersama Jada Sip Padu Hijau ya.
1: Paling sip.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Apih ao. Gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah. Di saat ini lagi gimana tuh ya, marumah gini.
1: Marumah.
3: Marhama. Kaizen sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, amin, amin.
3: Oke, selalu.
1: Amin.
3: Sejahtera buat keluarga Kaizen.
1: Amin, amin, ya Allah, alamin.
3: Barusan Amanja, selamat pagi Amanja. Kamu jangan di Cilambu juga selamat pagi.
1: Iya, siang, sekarang sudah siang.
3: Oh, menuju siang, atuh.
1: Kayak laguna naon, hei, laguna.
3: Lagunya teh, baring, atuh.
1: Baring.
3: Siapa kau? Siapa kau?
1: Siapa kau?
3: Siapa kau? Nanyain gue minta lagu apa?
1: Siapa kau? Oke deh. Oke, hok, mangga. Salamnya buat siapa lagi ?
3: Salamnya buat peminta, selamat pagi ya. Selalu menuju siangnya.
1: Mohon.
3: Buat tapi aku, Ipi, kemana aja, Pi? Selalu ya, Pi ya.
1: Amin.
3: Jangan lupa bernapas, Pi.
1: Mohon atau mohon.
3: Kita
1: mau
3: ya, ini mah ngasih tahu aja gitu. Ya, belum kita udah pada tua. Takut. Apa lupa gitu.
1: Iya, iya.
3: Lupa ngerekam.
1: Ngerekam jangan lupa cen api ahoy. Ada Bang Budi, Metsi yang.
3: Ada yang. Padin yang. Bagi ya.
1: Bang Budi, Metsi yang, Om.
3: Oh, Bang Budi, selamat siang juga ya. Selamat ada banyak. Sehat selalu. Sejahtera selalu di keluarga.
1: Amin, amin.
3: Terus lagi buat siapa tuh dosen teh?
1: Siapa kau?
3: Siapa kau? Acebi, Jan Taylor sama Mama Janji juga selamat pagi. Terus lagi Ade Bayu Doktin, sehat selalu. Buat Teh Amel,
1: mohon.
3: Neng Nuri di Garut juga selamat pagi. Salikin lucu, lu jadi beradegan.
1: Oke.
3: Gak bagi BL deh. Buat Adeng Galuh juga selamat pagi. Terus juga buat Bunarti nih, sama Bang Jun, Mama Is, Pak Elan juga selamat pagi.
1: Teh Yuyun tuh.
3: Teh Yuyun gurinya kan.
1: Oh, di susuan heulah papih biar lancar cenah.
3: Aduh, susu murni kali aduh. Enak jam segini mau pakai susu murni ya.
1: Aduh.
3: Okay then.
1: Kesel bikin atu ah. Ya buat siapa lagi atu? Yuk.
3: Iya. Buat buat Udapi juga selamat pagi. Buat Kang Redi, Aredi selamat pagi ya. Buat sama Aipaska sama
1: tuh harus banyak minum ya kalau sudah tua mah cina sudah aki-aki karena Bang Budi
3: udah aki-aki
1: udah aki-aki harus banyak minum susu cina
3: harus nggak gini ya buat apa sih kayaknya juga selamat pagi terus lagi buat Jua Eligan sama Fiandi juga Kang Roy. Ternyata diburu-buru.
1: Aduh, kalem-kalem atau kalem ah?
3: Kalem, ya kalem.
1: Kalem.
3: Itu mau obat sama mama rapok. Mau opak.
1: Aduh, siapa ya nih? Rusuhan atau?
3: Sampai lu atlet kesang ini. Keluar kesang bulbut ini. Ya tapi diran pengawasnya sambil lah nubadak dulu mutok ya kesang dah diran
1: ya Allah ya, spesialnya buat siapa nih spesialnya?
3: Oh buat Kaizen yang lagi masih tugas sampai tamat ya. Sehat selalu
1: amin
3: doa, amin sahabat setara menyertai Kaizen sehat selalu beb.
1: Amin
3: terspesial buat Demi Indah.
1: Ya.
3: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Mail
1: amin.
3: Juga selamat pagi.
1: Amin, siap.
3: Kaizen? Makasih ya.
1: Siap, sama-sama.
3: Ditunggu. Siapa kau?
1: Okay, siapa kau?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau? Okay, terima kasih Papi Au main Chogi. Ya, selamat pagi nih ada Ramon, assalamualaikum, selamat pagi Bang Ramon, Dici, Bang Bongo, Bataman Sari hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Ilmi Purnama Sari, assalamualaikum Kak Ijin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cihurip, hadir di Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip, oke. Madu yang paling sip, request lagunya Ding Ding Kaca, kirimnya buat Kak Ijen duluan. Saya selalu dan banyak rezekinya, hatur nuhun, amin, sama-sama. Ada Mamah Piandi hadir, selamat pagi juga. Ada Om Angel, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Angel, Om Angel hadir di bypass, oke. Ada Jang Pasir Malang juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya menjelang siang cuaca cerah di Geboy, lagu koplanya di Geboy. Ada Aguin Agan Ogin juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir manco. Ada Teh Amel alias Bunda Amel, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Bandung Hijau yang paling sip. Minta lagunya Sekali Seumur Hidup. Salamnya buat semua sahabat Tara. Makasih Kak Jen, sama-sama Bunda Amel ya, bukan Teh Amel. Oke, ada Adin Wahyudin juga. Adin Maung hadir ya, dukung lagunya Gadis Balikku dari Adela. Halo bisa sama-sama. Ada siapa lagi nih? Ada Ada. Ada Mang Dian, Jada Sip, Padu Hijau yang paling asyik. Lagunya Sayang, Alololo Sayang dari Happy Asmara. Bahasa besar Rama, mai pagi menuju siang, hatur nuhun kajian sama-sama. Kang Obes Gayal juga selamat siang ya. Oke, sahabat Tara semuanya. Yuk ah kita lanjutkan karena sudah ada dua penelpon ya. Terima kasih. Yuk. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya. Masih ada beberapa menit lagi ya. Oke.

0: semuanya, masya Allah, bos-bos Raja.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Yeh, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
2: Yeh, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
2: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

0: Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
1: Ya, 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis Tasikmalaya. 24 menit lepas dari pukul 10, sahabat Setara semuanya. Terima kasih yang sudah gabung ya semuanya. Sayang sekali kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya, di penghujung program. Terima kasih yang sudah setia stay tune dan gabung begitu di telepon WhatsApp-nya juga di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Ya mohon maaf bila ada salah kata ya, ataupun tidak ada pesan yang sempat terbaca ataupun telepon terangkat gitu ya. Dan juga bila ada lagu yang gak sempat terputarkan karena kita terbatas, dibatas oleh waktu ya sahabat Setara semuanya. Sekali lagi terima kasih semuanya ya. Jangan pernah ragu untuk bertanya, karena dengan bertanya kita akan belajar lebih banyak ya. Di Jumat Berkah ini sehat selalu semuanya, sukses selalu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Seratus satu, 101.7 FM.

anakku tercinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menawi sareng saha ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kita

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun.

0: Diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis. Amis.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis. Peace.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jadasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
3: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan apa?

0: teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indi Hiang, Ruko nomor 50.
3: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak
4: Umuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang sara, patepang dangu di galurna 101.7 Radio Ciamis anu di jumantarakeun palihan jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01 Senang Kasih Ciamis. Kumaha daramang? Mangga anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di 08124560335. Aya ija bade ngagoengkeun kawis Sunda anu di sponsoran ku produk Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Halo.
5: Assalamualaikum Aija.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat perkenalan bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
4: Yang paling sip.
5: Temang mas, ianya Kota Sumedang.
4: Oh, Kota Sumedang.
5: Semuanya ya, selamat siang. Udah ya, Ijang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kinten-kinten nama kanggo sadayana we al kru sarang al fans. Setara sadayana salam kenal tersayang nama kanggo cargi abi we. Anu nuju kasab di Cikole Ciamis hatur nuhun aijal. Sami-sami.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

0: 107,7 Radio Ciamis, Tara Sukacita Suara Tara Ciamis Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring Ijal dina pidangana irama pasundan. Ayo anu bade ngiring ngarojong biasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335. Halo.
1: Halo.
0: Ini nama pasundan.
1: Sama madu hijau yang paling sih.
0: Alhamdulillah damang kakandahu kumaha kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat
0: Amin amin amin.
1: Kumaha tadi senang kasih cuaca kita
0: ya. Cerah di sini mah kakandahu panas.
1: Kita mah sami panumangan oge aduh cerah sekali. Lagu no pengen rasa keraja manala aja. Rasa keraja manala.
0: Kayaknya. Ayah,
1: alamnya tanggu mama is iu nah suramat jeng sia api ao kumod terus lebat kumod
0: tak acan
1: kumod seneng-seneng
0: oh dan
1: jeng siangnya gitu tapi ao temawar awalunya jeng siang ngecas lebat sawah ya tuh.
0: Terus lebet? Tadi teh Tehwati.
1: Oh Tehwati saja?
0: Atas tadi teh.
1: Anunya kalau teh mawar, kelanya. Lahat beran jeng siang teh mawar. Kami indah, jadi imbron. Udapi ngoduyen, jeng siang duyen. Ngote dita renona. Yang suka raja ada biroi sama nawai biroi ready tak ada aman ja aturan jeng siang aman ja puja
0: teh puja
1: jeng siangnya teh puja kamu ibi mama ai pasca halau mama ai pasca jeng siang tang wirasot Dayuno, Dayuyun, Gurinak, Raja Basonya, siang aduh, Baso Hoyong, kita aja Baso atau siang-siang kianya aduh, sama liur, pagi enak ngopi pagi, benar panjalu, siang pagi odok na, Mama Serin, aturannya yang siang Mama Serin, Teh Nuri Galut, yang siang, atau dikumkan kanggo sadaya naija.
0: Dikumkan wae.
1: Atur nuhun waktosnya naijanya.
0: Sami-sami kena hui.
1: Cakana hui pada pamit wae. Yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Pak Sundan, bisa dengan kegiatasi hijau anu paling sip.
0: Paling sip.
2: Lejang siang aja.
0: Lejang siang, oke. Mami, mami. Mois.
2: Damang aja.
0: Alhamdulillah damang, Mois, kuma kabarnak.
2: Alhamdulillah, damang.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh, cuaca ini cerah. Panasnya.
0: Ohan. Cerah.
2: Panas di palihan di rumah. Jadinya panas lah.
0: Sami.
2: Di luar.
0: Sami.
2: Saminya.
0: Sami juga panas.
2: Mana witeh, teh ayah anu bade siaran. Pedah lagu-lagu di tadi. Witeh kena lebatnya tadi.
0: Atas tadi.
2: Tehwati.
0: Cer, tadi saya Tehwati.
2: Oh, sinan-sinan Tehwati pangpayunan.
0: Padahal.
2: Aturan apinya Kang Tehwati udah jeng siak, pengen tak konten. Lama langsung ke kanda uhuinya.
0: Kanda uhui, Yohan.
2: Mohon, aduh kak anak di payunnya terus lebat atas jom-jom cina ija atas lebat maaf. Kantun mupingkin sama kak anak. Mudah-mudahan kak anak jelas apa kau senangnya.
0: Amin, amin.
2: Mungkin hala kawih aja.
0: Mangga, badai kawih nak. Badai
2: nak. Kawih nak teh, hoyo. Kamana cinta nanya? Kamana cinta nak?
0: Kamana cinta nak?
2: Non, nuju itu lah, penting ngalayang hela. Cinta nak. Nuju ke awang-awang hela. Ayah tak?
0: Ayah.
2: Non.
0: Tak ya.
2: Salam nanya.
0: Mangga.
2: Upayun Kang Wajan, mantan tugas mudah-mudahan ijaz, sehat apa pol senangnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Kang kebun apa nyalu, pagi odo, haturan ujian siang, berujian istirahatnya. Kang Oka mengi pas oke, sarang ayahan, berujian siang lamai, sehat apa pol senang. Kang Oka teh inas oke, haturan ujian siang teh, berujian istirahatnya. Kau kapi AOG, sering guna liat na, rejim siang, sasa papos na, kango ka mama seri, pada kita kamasnya, aturan rejim siang. Kango ka ibi, nin ucu, rejim siang, sasa paposnya ibi.
0: Amin, amin.
2: Naik atunya ibi, tara iya, ainam tara on air ke setara. Di sibuk pengintan.
0: Oh, hai.
2: Kang Adam ogengnya aturan region siang. Ning lempo doe Kang Adam lebet. Ning sidoro wae nya. Mohon sao Kang Cepi sareng benda early tanahnya region siang. Kang Cipe di palihan Salawu. Kau tayun gurina aturan region siang teh. Selamat menyibuknya. Ijo marema wae ka baso. Kang Oka Kang Isoka Raja Kang Oka Tekuja Mama Hica Teh Bungsu Mama Lisna Teh Nori Teh Redra Teh Amel Palihan Garutnya Kang Sebirin Areno Bastihan Sarang Teh Dita Noge Kang Wilson Kang Ujang Toge Kang Ayah Kalong Hatu Orang Jengsia Kang Adul Kang Kang Doye, aturan ujian siang Kang Doye, top di atas kira on air. Teman lima Bang Payuna nya.
0: Mohon Bang Payuna.
2: Mohon Kang Teh Mawar, Bunda Mawar, Kang Teh Uni Uni, Mah Resi orang pagi sore nanti. Pak Gindang, aturan ujian siang Kang Asep Jupe, Bunda Nilam. Teh Jopa, ada Dede Imron, aturan ujian siang ada Dede. Aju Holigan, Kang Erapok, Kang Obeskail, Adoling Abo, Kawa Adin, A Arif, Umi Boga, Mahaji Mpin, Bang Budi Teh Adam, selamat siang, Kang Goma Apok, Kang Uban, Aino nyolok tak?
0: Aino nyolok, tayak?
2: Tayak, tujuh hari istirahat pendeknya. Kalau Kang A jadi laga, Kang Uji Ujang Bawel nanya. Kang Uka, Bunda Hati ini Bang Jun, Rijun Siang, Kang Asep Dampak, Mama Rizky, Mama Aryo, Kang Uka Adian Banagara, Kang Adeng, Akilayu, Mabah Ijai, Kang Uka Mama Yuli, Kang Uka,

0: istirahat. Oh, kami nama kangen macam tu kan. Aija.
1: Kami sore Aijal, Tani Somantri hadir di Jalunggung. Hayang kawihna kembang harapan di Epita Mala. Kintun salamna kanggo Aijal Tipayun utamina. Mah kanggo sadaya sahabat Starawaya hatur nuhun. Sami sami. Ada dari ALT Abah Wasel Sampelangan Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum, welcome siang Aijal. Selamat, salam sehat, dilancarkan rezekinya yang sukses selalu. Dalam beraktivitas, atur nuhun, sami sami. Kumari.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat, karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.
3: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
4: Masih di 101,7 Stara De Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di serangan Kusim Kuring Ijal dina pidangana irama pasundan. Ayo anu bade ngiring ngarojong, tiasa ngalangguan kolom komentar atanapi hubungi di nomor 08124.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Sehat Arijal.
0: Alhamdulillah sehat, Aredi.
1: Alhamdulillah nuju enak kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Irama Pasundan bersama Sarangan Kuja Dasip Mandu Hijau Paling Sip.
0: Paling Sip.
1: Kawihna.
0: Mangga pada kawihnaan ada di.
1: Umi Jaipong ya sa?
0: Jaipongan.
1: Mohon.
0: Yes.
1: Ya we, aduh manis.
0: Aduh manis.
1: Mohon.
0: Ada.
1: Kintun-kintuna.
0: Mohon mangga.
1: Anu tuh selebat tuh seura.
0: Atas.
1: Kamu memasterin. Jujung sonten mama. Teras kami ai Sukaraja. Teh Mawar. Mama Uis. Terlepas Mama Uis.
0: Atas tadi.
1: Oh iya. Jujung sonten mama. Sehat sama Pak Wasna. Terus sama Ipaska. Mama Idam. Terus sama Teh Jopa. Mami Indah, Ujum Santan Mami, terus kamu Api Ahuy, Amanja, terus kamu Ayah Kalong, Andoyeng, Pecite, Acepi, Kang Adul, terus kamu Teh Ica, Kampung Naga, Teh Nuri, rasanya Api Aho, dan selalu Api Teh Dita, ada Marenonya Teh Yun Gurinak Kengaria Teh Bungs Garut, si Ibi kemana si Ibi yang menghilang? Ya Kang Etenilam Bayu Doksin, Bajah Imron Kang Ajib Buban, Bujeng Adin, terus Kang Pak Haji Indang, Tomigalunggung, Tewati, terus Kang Adewa Batu Irem, terus Kang Buda Hartini, sarang Pak Jun, terus Kang Majintin, terus Kang Teh Amel, Mahadede, Besloel, telah kan amankan kan obar cilok ujung sonten Cep Turki ada yang galu dikumin baya
0: dikumin wae
1: mohon kan itu kawa tawil pun kan wae terting di tawil ya di aduh kaget
0: akan
1: kami Arijal sehat selalu ah.
0: Amin.
1: Jam tuntas sampai tamat. Atur nuwun
0: waktuna. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayat tu WhatsApp di Teh Yuyun Gurinak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irama Pasundan bersama Jelasip Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Mohokeun Mantan. Salam kanggo Aredi Maes Umi Bogam Kang Adul. Teh Bungsu Paodo Bunda Panjalu Mai Pasca Mah Serin Amanja Kang Ujang Cilembu Maojan Maica Teh Dedeh Kang Obar Abah Adam Kang Ajid Api Ahuy Mami Indas Kang Ao Teh Mawar Teh Puja Rudi Maelsa Maelsa.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan di Sarangan Kejadasi Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Hari jangan aku mengadamang.
0: Alhamdulillah damang. Dan ilam. Gimana kabar?
1: Kami damang.
0: Ahan.
1: Ganti lagunanya aja.
0: Mangga badai kawih naon teh?
1: Pagoda.
0: Pagoda?
1: Mohon. Itu salam nanya.
0: Ahan.
1: Kang Arya di Payun dan menuju Mas Yandamau. Mugia sehat kang Osawas nak.
0: Amin.
1: Kang Ono nama lungsur. Kan minta arendinya.
0: Ahan. Arendi.
1: Mohon. Dari jam santan. Kang Mama Is Oge Jeng Sonten, Kang Mama Aipasa Jeng Sonten, Kang Mama Tejopa Jeng Sonten, Kang Amanja Jeng Sonten, Kang Dede Imron Oge Jeng Sonten ya. Kali-kali nama di kuminnya kan nama anak terlebat kira-kira idemnya.
0: Mohon.
1: Mohon. Kami nak kau Arija nama jenis Kendano. Biasa kau paus na Arija.
0: Amin amin.
1: Mohon. Satu nuhun kena penampilan nana.
0: Mohon. Sami sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mani Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Terkait sanksi yang diberikan
2: masih
1: kepada
2: Persib di 107,7 Sara Dio Camis, Tara Sukacita Suara, Tara Camis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring dina pidangana irama pasundan. Ayo anu bade ngiring ngarojong atau napi kolom komen. Ayo anu bade ngiring ngarojong jasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungin di nomor 08 12 45 60 35.
3: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama pas.
3: Nona kita.
2: Irama pas Sundan.
3: Irama pas Sundan di sarengan kuja dapsip. Madu hijau nu paling sip.
2: Oh, paling sip.
3: Alhamdulillah kebagian.
2: Alhamdulillah.
3: Aduh, tes paling pasusan tenang. Bayi dina pedangan Sunda. Kasih jaipongan.
2: Jaipongan boleh. Enggak.
3: Kareng-kareng kan namanya menegang geratina. Namanya dina gerakan dasar namanya ta, kolaborasi Sari Bali sareng Rudat namanya teh. Kebetulan ngatasan jaipongan anak.
2: Jaipong
3: ah bade nyambung ke nunem we bade ngalo bare nganaon teh atuh nya gabung ke tarian ayeuna mah Rudat sareng ieu ah sareng poco-poco bade cobian laguna kawina teh ieu gini ah awet aja.
2: Awet terajar?
3: Bahan, tadi di bom. Lah, paman ngarang kayak nekat.
2: Awet terajar.
3: Kamu nyiri cangkeng.
2: Ay.
3: Ah, damang.
2: Alhamdulillah, damang.
3: Alhamdulillah, indah bangsa terasa. Sapa pautna, sing damang.
2: Amin.
3: Jalan bakas. Kalau ada terserah lebat. Dan tapi sudah sehat, ada. Tadi tanya luka kuping dah. Mama isnya.
2: Mama is, han.
3: Oh, apa aku? Aku rendi. Lalu jangan santan cinta mangsi ya. Mama dia lagi apa cuma sih? Kamu ranyuan kena hapun tan pang payuna. Iya. Nunggu kayak, ini bukan gitu. Mau apa mangnya lagi? Oh, apa sama kali kasepuh? Bukan sama aja lagi ngaduak. Ngaduak, ini kami tesing panjang itu. Tapi ya,
2: amin.
3: Ya aja. Ini kan dibun, dapun dan aja, apa baju nak?
2: Oh,
3: tapi aja sama.
2: Ulah kita pe.
3: Tapi, tapi macam ni lagi. Bagaimana juga dia pun dan Bang Bayuna. Bukan anak gue juga hijau ngelek.
2: Kok api ya oi.
3: Api ya oi. Aturan be. Sing namang ya pihnya.
2: Amin.
3: Saya tak tina. Nah, sanubari hari hati mah amun. Hati sunah barinya. Itu pemi hati bahasa Indonesia. Bahasa sunah mah hatenya aja.
2: Hati, oho.
3: Nah. Itu kang api. Tajung deh kang sana tu selamat dah.
2: Keser tadi teh.
3: Kang keser aturan bakal.
2: Kang keser nawe.
3: Dan tahu sudah tu. Oh mama, bunda, mama bunda deh. Tema mama. Mama bunda.
2: Mama bunda.
3: Aduh, jeng santan teh. Aduh. Ya teh mawar atas ya, atas lepetnya.
2: Atas.
3: Atas.
2: Eh. Tacan,
3: tacan. Tacan?
2: Tacan. Ya,
3: kumot.
2: Kumot.
3: Tacan tadi tak ayah. Ini tuh ayah kumot dari tacan. Ya teh mawar. Tinggal aman gue. Itu. Bajik ke kerasnya, gerget deh. Teh mawar bagus. Lajeng deui mah euy haturan paelan kali neng euy neng naon ah
2: neng naon
3: neng naon ah mama euy paelan neng aduh
2: Terisna
3: ah sudah terukir namanya di hatimu ya. Terus kita namanya di hatimu, alhamdulillah. Ingat dulu jeng santan ya Krisna. Ini sudah terukir namamu.
2: Terukir di mana pi?
3: Gua.
2: Terukir di mana? Terukir
3: di. Terukir di hatimu.
2: Aduh. Dalam atau pi? Jerop.
3: Dalam. Saya ingin beri nafas. Ilo jeng siang. Ada liang. Ada yang pajin yang lojeng jonten lojeng deh ke mama ayah pasca kali ayahan mama el haturan obat mama apok bakta lojeng jonten meminta lagi haturan nih kalau ya damang tewati lagi haturan teh teh bisa kedap tewati tehnya eh kak kan dah hanya mohon kak tapi hiji tadi tuh surat tehnya nama tewati. Karena segmen kedua na di lajengin gue saat tadi teh.
2: Segmen kedua na teh ko.
3: Mama Is.
2: Mama Is, ahan.
3: Maktos, kalau nggak ada yang nanya, neng Nuri lagi di Garut, sering kami hotelan Maktos. Ada yang, ada nggak lu? Aju Haligan, Mama Fiandi, Kang Royo lagi hotelan Maktos. Aredi, ada juga yang haturan baktos. Jajan kang cukup BKC kemana ya kang? Cukup kemana ya? Besar here hebae. Lajang deh kang ada Bayu Doksin deh, haturan deh. Kang ada cahaya, ada cahaya, ada sayang. Baktos sudah jeng jantan. Ibi oke haturan bi. Lajang deh Bunda Hartini kali Bang Jun. Bakta sudah jam santan. Kang Mama Serin. Mama haturan mah. Mugi ada mang. Ada piogi haturan a. Lajang deh kang. Aduh sah ada. Mana di dina WA daya.
2: Dina WA. Daya pi.
3: Daya. Lajang baru bawa itu dah.
2: Bawa.
3: Lajang deh kang. Teh Nuril, Nuril, Itna Itnai, Rajang Dei Kango Pandang, Pak Undang, Undang BBC, Heteran Baktas Undang, Pemiga Damang, Kango Sadayana Rupina Maal, terus lagi ada yang ngering kenek ya, lagu naon kabinetnya Anya.
2: Kabinetnya awet, kerajet.
3: Nah, saya tahu ya, saya nah yang kerasa lira, sangat kerasa lira ya, at. Kami di ibingan lagi rawat jenana kan tidak. Ah, geng esang esangnya namanya. Aja ipungan nyolira dia di studio. Apalah.
2: Balet. Aku
3: tinggal yang genek.
2: Nuju latihan balet, abis mah.
3: Aku kak, cinta mau coba warna.
2: Amin.
3: Sukses kak, kak. Tapi nak kau menghindar. Pemuda damang. Salam maksud kalau kelewat lagi sadayana. Ah, itu dulu nak.
2: On, sami-sami. Ya, Tos,
3: awet terajet dah.
2: On, awet terajet.
3: On. Awet terajet. Ah, itu dulu nak. Ya, assalamualaikum.

0: Halo.
1: Halo, Oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan.
0: Di sarangan.
1: Saranganku.
0: Jadah
1: siap. Madu hijau nu paling sih.
0: Paling sih.
1: Haturan wejang santan o kafe.
0: Kan wejang santan oge.
1: Kan ada. Ya, yang depan santan desan sini kuring.
0: Ahan.
1: No. Cek batur masing ke kasep, tapi cek itu kasep tak muda.
0: Kasep?
1: Nomen lu kasep, nomen lu ngusuh kasep.
0: Oh, what?
1: Coba lagu itu ada terajet.
0: Ada terajet.
1: Iya, ini amit kukit punya. Rumah tangga aja ngemane. Aturannya kanyol-kanyol sama. Eh, apinya namanya, api AO-nya.
0: Api AO, umun.
1: Oh, api AO, tete. Yang tuan ganti lagi gaya nama hari hijau kasih beri ketara yang telepon
2: sudah yang nama gatawan telepon bapak kumpulan lupa udah jauh sih tapi yang malu-malu bang ada
1: ah takutin ke papi hujang
2: gak ingat ya bangun temen besan madak kabian telepon ke apa-apa ini misalkan telepon parah sih tapi sama telepon awal yang awal-awalan maran
1: ya rencangan anak jadi bukan jenis nama gitu
0: iya kawinat apa dek kawinat
1: kawinat ya namanya yang tuh lagu namanya yang lagu iya Ijal
0: lagu
1: di Regang Panghalangnya
0: Regang?
1: Regang Panghalang gitu lah itu kasih saat itu albuman
0: mohon ya
1: mohon ya tawenya aku kan mau kata sahabat-sahabat setara ente mau dijumlah lancur ya dengan meluntur api AO di Johnson aku lawar di kubiak sehat kalira oke kalira lawar dia sawinya ini indah satu menjang santan ini agak kanggo mama tuis mama apok kayaknya agak Pak Uban agak sami Pak Jendang menjang santan tapi ya aku ya agak sami menjang santannya tapi ya Yuyun Gorinak menjang santan sama Aipas ya agak yang coba agak saminya ya kanggo budak agak pin ya mama pinnya menjang santan kanggo adolim aboh tuhnya bang alin agi sami hujang santan bang budi hujang santan bang budi eh adau eh kanggo adinya ayah
0: sebenarnya ter
1: alhamdulillah dia teka sangkam sadaya na ya kada siap ya agi tu dilakukan dari kalau maaf itu pangiratkan dirinya
0: dicatatnya
1: mencatat tidak folio halia posting ke di post foto ke tadi ke netizen kenataan nah emutan maka eta nang terawelang keren tapi omat gaya pisan ke guamnya ampun tetap keren gila
0: di print
1: nya si ane ke hiji dua ke antaan saya anu kedua gitu nah bapak nama lapan ke dikum dan kesadainya aiganya yang tonton kadanya mau diadar lama kadayana ya.
0: Amin amin amin.
1: Kalau ayam yang panjang damal lagi kalian se. Mudah-mudahan tetap semangat sehat utami namanya. Sabar yang ngopi tanpa gula atuh itu alternatif. Ya.
0: Tanpa gula abio.
1: Ah mohon ngopi entah ya nak.
0: Tak acan buku itu.
1: Acan.
0: Mohon.
1: Tapi ya oh pasti anta. Intun. Anta Pak Iya, kena mah panas mah yang kena aja.
0: Ahan?
1: Kena anta, nanti ya siapa paling nyengir, nyengir aja kena gitu. Sekarang kita cari dari Aijalnya, hati luhannya, aku tuh kasuan.
0: Ahan, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda.
0: Ada dari Albes Gael. Hadir Aijal, manawi hoyong kawina lembur kakasih. Kekasih deh. Salam kompak buat sahabat Sara Wilujeng wayah kia tekenging hilap. Oke. Ngopi efek cenghar semangat well. Ada dari Ayate Adian Adian ya. Jeda sip madu hijau yang paling sip laguna loba pikiran kanggo sahabat setara wilujeng santan hatur nuhun aijal sami-sami. Kumargi atas saya 4 lagu request diorang dengkeun.

0: terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi
1: ini seperti apa, Pak? Waktu senaparan terus nunjukkan tabu setengah lima. Santanya waktu senai ijab pamit. Atur nuhun anu parantos manco di galurna 100

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: matur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

0: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan.
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip

0: menikmati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
3: Jika ada harta urang, info, asir, kangkung, nalangsa, ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling

0: Layanan Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cikoneng.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: Lalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli

0: Soca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen Apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 13 RT 4

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat

0: pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 70, RW 07, Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah.

0: Berapa kali mengonsumsi pisau, Cak, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Bentuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk pisau, Cak. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Pisau, Cak, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih, pisau, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

agen apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma. Alamat Jalan Raya

0: yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa,

0: nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
0: Terima kasih, Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
4: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
3: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
4: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha bikin mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
6: Bukankah Ali kepada Fatimah itu mencintai dalam diam? Menjadikan Fatimah secret admirer-nya? Suka Ali tuh.
7: Fitrah, brother. Ngelihat wanita cantik, kita tertarik, fitrah.
6: Yang jadi masalah itu antum nembak, mau jadi pacaran. Nah, itu yang gak boleh.
7: Kalau suka, boleh, menaruh harap. Tapi harapnya titipkan kepada Allah. Kalau bisa, jangan menyebutkan nama. Tapi minta yang terbaik menurut Allah.
6: Allahumma rizukni hubbaka. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku cinta kepadamu. Wa hubba man habbaka. Dan cinta kepada seseorang yang mencintaimu. Wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Dan dekatkanlah aku kepada sesuatu yang mampu mendekatkanku kepada cintamu. Asik tuh doang.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
8: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
2: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
8: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
2: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
8: Setelah saya mengkonsumsi pisoca, ada perubahannya, tapi ketika yang soca clearnya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang soca clearnya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
2: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
8: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai pisoca, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi pisoca, karena pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
9: Siapa sih calon pendamping kita di masa depan itu? Kalau kita nggak berjodoh dengan seseorang, mungkin kita berjodoh dengan kematian, dah itu aja. Jadi ketika kita ingat, ya udah ya Allah, jodoh itu yang terbaik menurutmu ya Allah. Tugas aku hari ini adalah menyempurnakan amal dan keimanan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visoca, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
2: Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena kejahilan, jahlan, maka ini tidak, disuruh taubat saja.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
5: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
4: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
5: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
4: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
5: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
4: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
6: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
7: Umumnya kami di sini bekerja di Korea satu pekan siang, satu pekan malam. Alhamdulillah di sela-sela kami bekerja diberikan kesempatan untuk sholat. Tapi dalam dua pekan kami hanya bisa sholat Jumat satu kali ketika kerja malam hari. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kerja pada siang hari tidak dapat sholat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada udzur syar'inya? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya, dalam batas ma'zur, ya diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan, ya. Karena Jumat itu wajib bagi setiap kita. Yang seperti ini sudah ada di Quran, dijelaskan sejak zaman Nabi. Quran surah ke-62 ayat ke-11. Paling kini di pertengahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairum min al-lahwi wa min at-tijarah wallahu khairur raziqin. Muhammad, pernah ada orang di masa Nabi, Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang keluar untuk bekerja dan mengambil diskon dari barang dagangan. Ditinggalkan Nabi jumlahnya 12. Cuma 12 orang yang tinggal di masjid. Saat itulah turun ayat, kata Allah, lihat baik-baik ayatnya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad, katakan pada orang-orang yang memilih pekerjaannya dibandingkan jumatannya. Kata Allah, lihat baik-baik, kalau mereka bisa mencari pekerjaan lebih baik, Allah akan berikan rizki yang berlipat dibanding pekerjaan sebelumnya. Wallahu khairur razikin, Allah yang ngatur rizki bukan kamu. Kata Allah, bagaimana kamu kalau saya wafatkan dalam keadaan tidak menunaikan jumat? Karena itu dalam saat ini Anda ma'zur, ya Anda dimaafkan, tapi tolong cari pekerjaan yang membuat
8: yang cantik dan seksi banyak yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang.
9: Belum tentu.
8: Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan.

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Kata Allah, saya Rabbul Alamin, saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Gak ada yang kurang pada saya, pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi, saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya, alam jin saya yang punya, manusia saya yang punya, hewan.

0: bisa ya, kata Allah. Bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur. Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi, pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya, gunakan untuk berkhidmat kepada Allah, sekalipun dipakai dalam urusan dunia.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Lebih Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
2: Kau kejar dunia seperti mengejar pata wargana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa, sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. Anasunia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: Ntar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
3: Dari Nabi SAW, lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah, sembelihkan kambing, dibagi-bagi. Itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat.

0: seorang konsumen pengguna produk Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
0: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
0: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Pisoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Peru Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
4: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga memperlambat pekerjaan. Padahal saya sedang mengejar target, penglihatan terasa buram. Terus yang kedua,

0: berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: daftar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Minimong.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT8, RW8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
2: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
3: A few moments later.
1: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
2: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
1: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
2: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
1: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
2: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
1: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
2: Emang itu bisa buat nafsu makan?
1: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 0815.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sumana, Kecamatan Sikasi, Kabupaten Amis.
1: Ya, Bang, mana nawar yuk sekali?
2: Bang Roslan, lemah capek, sarang kadang udah ada sering sih, agak
1: lebih. Bahan sumsi,

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Tara. Kabar baik ya, sehat selalu. Power macam konser. Tentunya senang banget nih Baby bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka edisi malam Sabtu yang tentunya selalu menggebu-gebu. Tapi dah cintaku pada mah tidak pernah berdebu. Asli naginya pokoknya mah kinclong sebening kacang. Baby tentunya happy ya malam ini karena bisa nemenin lagi sahabat Setara istirahat malamnya ataupun bisa nemenin lembur sahabat Setara nih di jam 7 sampai lepas pukul jam 11 malam nanti ya. Jangan buat lagi please. Edisi curhatin aja bersama Jada si Padija yang paling sip di tanggal 19 Juni 2026. Nah Baby ini bakal membawakan tema integritas. Apa itu integritas? Boleh ya sahabat Setara bisa merapat sambil request dan kirim-kirim salamnya di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis ataupun di WhatsAppnya di 0812 4560 3335, juga di Instagramnya boleh @setara_radio_ciamis ataupun di fans page-nya Setara 101.7 FM Radio Sukacita Suara Setara Ciamis Tasikmalaya. Dia lapar mungkin mabalas angin tuh bayar bil internet ke sini. Nah, Setara, integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang dilandasi oleh kejujuran dan nilai-nilai norma. Adik sembunyi game bawa selimut rapat, bila mak datang terus jadi patung tak bergerak, macam kabaku nampak cahaya. Menurut Setara, apa atuh integritas teh? Boleh bagi-bagi ya. Coba jadi piski berumah, tapi suara mak lebih power dari drama. Setara juga yang berada di Sutra Lor katanya jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara Baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya silakan bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis. Halo Setara Suka-Suka edisi curhatin aja.
1: Setara Suka-Suka bersama Dada Kiesna Benjo yang paling
0: sip. Oke. Bebas Tehwati, bebas kemah Tehwati wainya.
1: Boleh.
0: Kosidah?
1: Ya.
0: Yang mana kosidahnya?
1: Menghadap Ka'bah.
0: Menghadap Ka'bah, ya. Ka'bah boleh.
1: Buat semuanya ya. Selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Neng yang lagi tugas. Terus ya Neng.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Watwat. Lagi pengen kesidahan ya. Boleh almanara nih di hadapan Ka'bah.

0: Oh gitu. Kakanda.
1: Welas.
0: Ari menurut Kakanda kejujuran teh naon atuhnya?
1: Kejujuran.
0: Jujur teh naon atau sor Kakanda teh?
1: Kejujuran teh. Ya. Kakanda uhuy nganjung.
0: Leuh?
1: SMA ya.
0: Oh, ya.
1: Jadi sama jujur percaya.
0: Jujur dipercaya.
1: SMA ya. Ah, mah dipercaya weh saya.
0: Ya. Eta bakal duk kerukui ya kosipa we kosipa itu bukan kosipa wae nya cenanya ya
1: aku tanggut atai nama Ida
0: dan dutan wae nya sok atau hayang naon dan
1: tapi nama anak yang malang aja
0: anak yang malang eleh kunaon atuh meni malang gitu Kakanda teh
1: ya kalau kata di halangan dari palangan mah
0: eleh
1: Penghalang-halang mah aman
0: gitu boleh lah itu ya siap
1: ya cuaca
0: hujan ya alhamdulillah Kakanda meni cerah kia meni harudang menya hujan
1: ya. Itu mah
0: saminya. Siap atuh. Cerah ceria.
1: Cerah ceria.
0: Di buban mah guguludugan cenah di buban.
1: Iya.
0: Haredang buban halo do aya namanya. Iya. Teh Cigantang. Halo Kakanda, cenah tuh.
1: Oh, Cita Cigantang. Nah, sekarang ya. Mas, mas.
0: Tuh, Teh Ita cenahnya.
1: Cigantang ya.
0: Iya. Ajo Holigan tiris Kakanda di dieu mah tiris cenah sar Ajo tuh.
1: Ah. Nya cuma lo tirisnya.
0: Iya, aku bahatu Ajo.
1: Kira-kira angin
0: mati tiris. Tiris, sebenarnya.
1: Namun cikajang, garut. Tiris yeah. Suai sama Dina.
0: Tiris suai, cina tuh tiris. Beban di ditumanya. Loh, naon eta Kakanda?
1: Eta kunaon?
0: Kunaon eta didinya. Ayo gulu duka.
1: Kunaon, didinya.
0: Alik siapa ektanya?
1: Iya, itu umpah.
0: Benten langit, cina. Sar A.A. Aris Benten Langit di Buban Magu Guludugan.
1: Wah, Benten Langit.
0: Iya,
1: iya.
0: Wah,
1: Benten Langit.
0: Iya, ya, padahal namanya kudu nama gitu.
1: Langit, ayo langit.
0: A.A. Din mah nembe root, cuna tuh di A.A. Din nembe root, Kakanda.
1: Aisyah
0: dodol. Adin antumnya karek rootnya.
1: Aduh
0: ngebuai wae. Tuh. Kangge saha manawi? Kiu. Mamah kiu.
1: Lampu.
0: Ya, tararunduh cenah si kiu teh kararunduh cenah tutunduh ka kanda lah.
1: Nggak ebok atau kayak lampu di setengah lima sampai nyala setengah delapan.
0: Oh iya ya? Oh gitu.
1: Gitu mau di penuh itu kayak di nyaman.
0: Ya.
1: Terus api AO kemana api AO?
0: Nanggai gado weh, nanggai gado cina tuh.
1: Nanggai gado weh. Teh mawar, well kawaluta. Terangin tuh teh mawar.
0: Ayah si alo, alo nyimak tuh alo cina ya.
1: Alo?
0: Sadayana. Alo sadayana ya nyimak cina ya.
1: Oh, alo sadayana. Kurana alo sadayana.
0: Iya, ta etalah kok kan. Mah Ojan, Mah Ojan tuh emang.
1: Oh, Mah Ojan.
0: Mah Ojan menuju ngaliwet cenah ya.
1: Aduh, bibitawa.
0: Ngabibitawa ya tuh Mah Ojan loh sok ngabibitawa.
1: Sambal, cenah.

0: Teh Ita Cigantang nuju metis, cina Teh Ita tuh nuju metis.
1: Kiwari metis.
0: Teh Ita tuh nyeri beteng, cina Teh Ita wangi mah.
1: Kiwari metis. Wang
0: ya.
1: Cepuisha
0: lah, segala nya Teh Ita. Bobo.
1: Bobo
0: tuh Teh Ita nya ya.
1: Kamu doye ngadiko guranya.
0: Nya.
1: Teh Ita. Dan Arenona.
0: Nya.
1: Dan juga raja ke mana wae teh ai.
0: Nya ke mana teh ai teh nya. Adoling cerita ya Adoling ya.
1: Oh Adoling. Aturannya Adoling.
0: Aman ke nente didinya cina aman ke nente.
1: Ah aman.
0: Aman cina tuh.
1: Cantan anak musim corona nak.
0: Ya.
1: Aman.
0: Aman cina tuh.
1: Adamnya biru itu cina mana biru.
0: Biasa we nuju ngalah eta suluh heula cenah bade siduru tuh.
1: Biasa tunggur satu eh. Lanjut dia ngis pareot dari jang. Cenah badam.
0: Ameh bodas cenah siduru wae atuh ameh bodas tuh. Wae. Iya.
1: Dia ngomonginnya. Biroi. Are di. Ade.
0: Adigo cina kakanda ulah ngaca wae sar Adigo tuh.
1: Ngaca amat khusyuk. Kau uleman ngaca.
0: Ule ngaca minta uleman tuh. Ule gaya.
1: Kau uleman eh baru kanak tanya uleman lah. Si yang kita kayak perempuan. Hebat kita. Iya na. Kita kita mau di.
0: Sar Adin cina Adoling menuju galau cina tuh karunya cirembai wae cina tuh Sar Adin.
1: Adin.
0: Nya senariannya.
1: Galau wae Sar Adin.
0: Tuh kumaha tuh Adoling wae cirembai wae cina Adoling.
1: Cirembai wae nya. Terus aman aman jaya
0: orang dia.
1: Teh puja. Kurangnya. Mama hai Pasca. Jeung waminya. Tang di Pasca.
0: Teh Uni-Uni, cenah teh Uni.
1: Teh Uni.
0: Uni. Aa Aris kade enjing cenah malam mingguan tuh Sor Aa.
1: Bisa kintuna ka studio.
0: Nya tuh bade ka studio.
1: Nah, ka Dinda mah.
0: Nya. Sok atuh kakanda karaokean enjing nya.
1: Karaokean.
0: Sok atuh joget due hungkul kakanda mah.
1: Joget-jogetnya ngaramekeun.
0: Tah eta atuh kakanda ngaramekeun
1: aya artis teu aya nu joget marang.
0: Tuh karunya cenah nya.
1: Jogetna.
0: Jogetna kakanda cenah Asemi tuh. Asemi ge bade ka radio cenah enjing tuh.
1: Aduh,
0: Sa. Aa Semi tuh.
1: Aduh, Aa Semi bade ka mana?
0: Ka radio cenah enjing karaokean. Sok atunya.
1: Antosnya. Sajun gurinar basonya. Hajinna ngopi pagi.
0: Ngopi masih atunya.
1: Udah anjalu dan pagi odona.
0: Oke.
1: Mama Sherin jeung Wangi. Mama Sherin. Teh Norinya garis. Garis. Dodol
0: Garut.
1: Oh, Seepen.
0: Seepen, cenanya.
1: Atau dipungker, buat semuanya aja.
0: Oke, okay, atau kakanda hehehe.
1: Semoga sahabat Sarah di mana ayah nasehatnya di sana.
0: Amin, kakanda ogenya sehat. Amin. Cakep atau kakanda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakanda. Kumargi tuh saya dua penelponnya kayak diangkat di sabastara di segmen salajengna ena mawang diawaskan halapang rojong nu parantos lebat dina WhatsApp na SMS na dina kolom komentar Facebook na oke. Ayah saha wae ya, ayah adoling sabastara assalamualaikum hadir neng baby saya selalu amin. Lagunya pengen dari Dekoto pecundang sejati. Salamnya buat semua sabastara, semoga saya selalu ya semuanya. Terima kasih. Azo Holigan hadir, terima kasih sudah hadir. Azo Aris hadir neng baby, siap. Sehat selalu ya Aris. Adian Banagara jadah sip madu hijau yang paling sip. Lagunya pengen Big Boom Boom Boom Boom versi DJ. Salamnya buat semua sabastara aja dimanapun kalian berada. Selamat malam, hatur nuhun, sami-sami Adian Banagara.

istiqomah membantu meringankan masalah lambung. Harga istiqomah hanya 99.000 saja, salah setara untuk aturan pemakaiannya. Diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan diminum 1 jam sebelum makan. Istiqomah sudah ada salah setara di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Hoir Effendi Awi Fari Tasikmalaya. Istiqomah ada di agen apotek Awi Fari dan agen apotek Lawang Sehat. Nah, buat salah setara juga yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adiningrat Manon Jaya, istiqomah ada di agen apotek Mitra Keluarga. Untuk salah setara juga nih yang kebetulan ada di seputaran Jalan SL Tobi, istiqomah ada di agen apotek Jaka dan agen apotek Dimar. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat setara dengarkan ya di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat setara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812 4560 3335. Sahabat setara, istiqomah sudah bersertifikat ISO 9001:2015, sudah memiliki izin resmi perusahaan dari Kementerian Kesehatan. Istiqomah juga sudah mempunyai izin BPOM yang artinya sudah lulus uji stabilitas produk. Istiqomah sudah mempunyai sertifikat halal MUI sehingga kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan. Istiqomah sudah punya apoteker yang berpengalaman, sudah melewati proses sortir bahan baku guna menjaga mutu produk, dan istiqomah sudah melalui proses produksi sesuai alur CPO-TB. Atau sahabat setara juga bisa beli langsung ke studio untuk pembelian istiqomahnya. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Yang mau COD yang diantarin sampai depan rumah tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Nah, yang kebetulan ada di seputaran luar kota yang tidak terjangkau ke agen apoteknya atau kejauhan ke studionya, masih bisa order histomanya nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Sahabat setara, pesan hari ini langsung dikirim hari ini juga. Histomah, solusi tepat atas si keluhan sakitmu. Tapi dalam garang ada sahabat setara, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay.

0: ningali mau modal pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: Rupanya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

Sebastara berikut khasiat pisoca diantaranya. Bisa menutrisi dan menjaga kesehatan mata secara alami. Pisoca bisa membantu mengurangi mata minus dan mencegah bertambahnya parah. Pisoca juga bisa membantu meringankan katarak dan glukoma. Pisoca menyegarkan mata lelah, mata kering, dan mata merah akibat terlalu sering pegang handphone. Nah, pisoca bisa mengatasi mata berair, mata belekan, bengkak, dan mata iritasi. Pisoca membantu mengatasi mata berlemak atau daging tumbuh. Dan yang terakhir, pisoca menjadikan penglihatan lebih jernih, tajam, dan nyaman. Mari jaga kesehatan dengan pisoca, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Harganya Rp150.000 saja. Silakan sahabat Setara bisa langsung datang ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT1 RW1. Nah, buat sahabat Setara yang mau COD-an untuk pembelian pisocanya bisa banget ya, nanti diantarin sampai depan rumah. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Atau sahabat Setara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Paseh, Kota Tasikmalaya. Pisoca ada di agen apotek Ilham Parma. Nah, buat sahabat Setara juga yang berada di seputaran Jalan Argasari sebelum TPU Cienteng, pisoca ini ada di agen apotek Nurjaya. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Yang mau dipaketkan bisa banget sahabat Setara, untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir ya, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: integritas ya, kejujuran atunya sabastara, menurut sabastara tenaon atau jalmi anu jujur tenu kumaha, boleh ya, bisa berbagi ada siapa di halo setara suka-suka. Jadi penjaga, jadi guru dalam setara suka-suka. Halo?
1: Halo?
0: Setara suka-suka.
1: Suka-suka bersama Jadasi Kodri Jawa Paling.
0: Sip, Mami Gutsrut, ke mana ae?
1: Ke mana ae, ayah?
0: Ayah ae, halo?
1: Damang, Neng.
0: Alhamdulillah, Damang, Mami Gutsrut. Sama Lina, Damang, sarang Pak Elan.
1: Alhamdulillah
0: ada Pak. Alhamdulillah. Ayah, lo Pak Elan.
1: Iya, iya, di Cici.
0: Pak Elan acan digentos namina Pak Elan.
1: Iya, sekarang Pak Elan. Neng. Neng. Arah, Neng.
0: Beli badan digentos, kitanya Pak Elannya.
1: Ada milking datara order ya.
0: Okay,
1: alhamdulillah kita mau nyening.
0: Alhamdulillah, Mama.
1: Mama teh manawi teteh lebat pada si teh. Ayah wesan tenang.
0: Ya, tapi alhamdulillah. Ya teteh kapencet, Mama.
1: Mohon kapencet nomor cigana.
0: Tak itu ciga namanya. Alhamdulillah tiasa lebat atau Mama. Mami Getrut.
1: Nah,
0: naon atuh Mami Getrut menurut Mama teh jalmi anu jujur teh kumaha sor Mama?
1: Oh, jujur mah teu bohong.
0: Kumaha cen atuh?
1: Oh,
0: contohna cen jujur dina hal naon Mama cen atuh?
1: Oh, dina dalam hal.
0: Ai api ahui mah kan cen dina hal namut artos cen atuh.
1: Oh, mohon cen jujur.
0: Iya.
1: Ya kada jujur we, kamu ada sabatos ka suami ogi kada jujur, bohong. Kami sami ngabohong gitu.
0: Tuh, Pak Elan. Ulah bohong Pak Elan.
1: Mohon kada terbukanya neng.
0: Tah kitu nya siap. Mohon
1: beda harto gaduh harto sakieu kada nyarios ya neng. Ulah ya uang selingkuh.
0: Walah, cina itu mau meledak atau saradin teh.
1: Kapan sama bed masuk ayah uang selingkuh?
0: Neng, gitu.
1: Itu buat kini nak kopi ya. Cina sepatunya.
0: Oh, gitu. Ngingatnya.
1: Tapi aneh nang ding-ding kekepet nakwanya, Neng.
0: Takut naon cenahnya.
1: Sama itu ina anu sak ieu eta anu kepedak we.
0: Noh. Nuju kaleresan cenahnya. Oh, curigaan. Bobo eta teh bade ngasih surprise mah.
1: Tuh. Oh, nyatunya.
0: Positif ting-ting we cenahnya. Tah kitu positif aja mah.
1: Positif banget. Yang tersebut kalindung gitu nya.
0: Jujur. Jujur nya.
1: Nyarios, tara jalir, jujur. Kita tinggal itu, pengen kan hari ini jujur banyak.
0: Iya, tak gitu.
1: Bukan sama jujur itu orang baik.
0: Baik ya.
1: Gak pernah bohong.
0: Tuh, ulah barohong ya, Sabastara.
1: Kalau gak jujur, nanti orang itu udah gak percaya lagi ya, Neng.
0: Teks ya, tuh.
1: Udah bohong satu kali. Jadi kita itu umahnya
0: ragunya mahnya pada percayaan
1: ragu, gitu. Ragu, kepercayaan gitu.
0: Bingung serba salah gitunya.
1: Mohon kak gitu.
0: Ayo tadi ajakan karunya, ayo diajakan dah bisik gitunya tah gitu.
1: Gitunya tah Adin kadanya.
0: Adin.
1: Harus jujurnya kapan sananya.
0: Tuh Adin, kenalah hadir tuh kadi ayah tuh Adin ya lah. Adin.
1: Mohon, ame dipercantannya.
0: Tah cenah saking dipercantannya. Cina Adin teh bingung cina milih tiluan anu mana cina gitu.
1: Kena jujur atau kan salah
0: sangi. Iya tuh Adin hiji we atuh.
1: Kan anu kitu teh ada mina rayungan Adin.
0: Baik si Adin ya.
1: Oh,
0: ari Adin. Kan
1: itu kumaha nya. Heeh. Ada rayungan namina Adin.
0: Tuh Adin ya.
1: Gaduh pendirian sendiri teteh ah.
0: Mumpung masih muda aja nama.
1: Mumpung masih muda ya. Pilih-pilih lah pengintanya Neng.
0: Nyata gitu lah inti nama. Cenanya Adin ya.
1: Nama gitu aja Neng. harus jujur, jadi orang harus jujur kepada
0: tuh adinnya, harus jujur,
1: harus jujur dalam segala halnya. Adin
0: tak gitu mumpang mempeng cina adin mama mah
1: mohon atuh sok
0: kuha adin nanya lah
1: kuha adin eta mah
0: ya tak gitu
1: pokoknya mah harus jujur kan itu kadi ogenya
0: tuh adin ya kupingkeunnya. Siaplah mama mertua, cina demi mama mertua, cina tuh.
1: Oke lah, siap ya.
0: Ya siaplah sok. Mama, kawih nama bebas, kumaha mama, hoyong naon atuh cina nya.
1: Hoyong si Adela we ah.
0: Sok.
1: Terbayang-bayang di mata, versi Adela.
0: Oke.
1: Mohon ya, ayah.
0: Ayah.
1: Adela.
0: Mohon, siap.
1: Kintun salamna kalau neng baby masih tugas mana bodan sadar rehat.
0: Amin
1: kakak
0: ya
1: Allah. Damang.
0: Alhamdulillah damang mama kalesan tidak ada ngetayana.
1: Duh, alhamdulillah tu mana bodan.
0: Mama cina ajo jujur kumaha tu mama mertua cina tu.
1: Ah ajo jujur. Alhamdulillah tu jujur etanu di piharap pada jujurnya.
0: Sing sehatnya mama sora ajo cina tu.
1: Kah?
0: Sar aja holigan sing sehatnya mama Eis.
1: Amin si doana juga aja sing sehatnya. Jadi kada jujur sama Eis.
0: Tuh.
1: Eis teh mertualan kan
0: macam kucing sia. Kada kesabar hiji aja mah aja mah soalnya.
1: Aja. Kada jujur.
0: Tuh aja. Ari sepenting mah konsistennya Aa mah tuh.
1: Oh, mohon siapnya Ari. Mohon kau Ari, Sumi Bogam. Kangen babu di teh ada selamat malam.
0: Ada link ujung wangi mertuaku sing sehatnya bareng keluargana bareng Pak Elan.
1: Amin.
0: Amin, cinta ada link.
1: Terbaik juga buat yang mendoakannya. Kak Joholigan, Kang Obes Gael, ada di Imron. Umi Bogam, Bunda Vega, Majid Ntin, Haji Endang, Lijun Umi, Pak Haji, Sata Papa Wasna, Uni Uni, Mama Resi, Pak Haji Soleh. Tadi itu selamat teka kanda uwi sarang sana.
0: Teh Wati.
1: Oh Teh Wati, penginten atau Yona Kosida. Curiga mama aja itu sih karena Teh Wati.
0: Teh Watinya, kahiji, taenta. Tereh, iya nage on air nage tewati melulumpatan ya.
1: Tadi kita nyinggup.

0: lepas nak.
1: Amin.
0: Teh mawar, wena mawar. Kamu kata indah suruh yang ini air aja.
1: Nah gitu mama lere.
0: Kan iya teh kau kata gadamnya. Pinter ngumpul ke suluh nak.
1: Nyepi doa namanya mah cina tuh.
0: On suksesnya ke Adam. Tau kan Cipe. Kan Cepi OG-nya aturan tapi AO sango sarang benaliana. Selamat malam.
1: Teh ir cina ya serian. Main teh.
0: Aman. Tau ka aman.
1: Aris.
0: Damang Areno.
1: Areno Damang cina tuh.
0: Mudah-mudahan engal Damangnya seterasna Areno.
1: Amin ya Allah.
0: Areno biar
1: Insya Allah penginten dah.
0: Selalu.
1: Enjing bagian setor mamah ya, ya aduh.

0: Kang Adeng, kemana Kang Adeng?
1: Tah, Kang Adeng, kemana cenah ya? Palem listrik, Mama, cenah nguping kena HP cenah tuh.
0: Oh, palem listrik, kamari di dia ka palem listrik neng.
1: Meni laminya.
0: Naon lami?
1: Sieun ah uih weh.
0: Meni bosan. Kabur. Meni bosan palem listrik.
1: Nya langsung kabur, Mama, heuni paroek sieun di jalan ge.
0: Paroek. Kami lah di jengir lami.
1: Nya di Tasik mah langsung caang.
0: Ohon. Kang Oka, Kang Wilson ujang togenya. Kang Oka, Bunda Hartini, Bang Jun, Asep Dampak, Kang Oka Seri ogenya. Kang Oka, Cano di Cibereumtengnya.
1: Saha.
0: Mama Yuli, Mama Piandi, Mahesa,
1: Parenci, Parenci.
0: Parenci, mohon, Yuli Jenguni. Saya selalu.
1: Tuh buban 100 solder teh ya, tuh nuju masak endog cenah tuh.
0: Oh mohon kanggo buban dijenguni sata papaosna.
1: Mohon.
0: Kanggo ujeng ogenya.
1: Teh teh

0: Eis tuh.
1: Oh, narek.
0: Doa terbaik oge kangge Mama Eis sareng Pak Elan cenah tanya.
1: Amin, amin sami-sami areno. Tong ka udapi teh teu beli pajarkeun teh di ieu nya ta wel.
0: Nya tah pes.
1: Kang Kang doeng oge tah. Ngebohong wae bade basa kaung.
0: Kumaha atuh panan abi nu ge can dipiwarang ka ditu geura mamah ya.
1: Ka ditu tuh ning.
0: Ah, eta teh. Kan
1: dititipkeun ka Mama Eis.
0: Tuh, tagi siapek adoyeng.
1: Tagi ke kadinya ku teh baby.
0: Nya, kumaha atuh cenah teh.
1: Kang Oka Jamayana nya. Kang Oka Atoni Kurniawan Atoni Sumantri oge. Kasadayana we.
0: Boleh lah.
1: Atuh nuhun teh baby.
0: Yuk cami-cami.
1: Mudah-mudahan yang baby keluarga sarah rehatnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Doa terbaik pokoknya nama kamu jadi keluarganya.
0: Siap.
1: Atuh nuhun karena waktu senang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Eis. Lagunya pengen terbayang-bayang. Oke, versi Adela. Siaplah. Boleh diulakannya Mama Eis. Ada siapa lagi? Halo, Stara suka-suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Stara suka-suka di sarangan gegada sip baju hijau anu paling
0: sip.
2: Sip pisan.
0: Pisan lah pokoknya. Langsung ae.
2: Langsung.
0: Sok atuh.
2: Namanya harapan dan duka.
0: Harapan dan duka leuh, boleh lah.
2: Nama Mama Eis.
0: Mama Serin.
2: Tah
0: kumaha. Naon atuh jujur teh mama jalmi jujur teh nu kumaha?
2: Anu jujur. Wahnya.
0: Sok kumaha atuh.
2: Anu jujur mah kita pangken di kada jujur gitu di intan teh ngabohong.
0: Kitu euleuh. Ulah sok bari curhatnya. Okay. Ulah sok mengpeng.
2: Oh gitu.
0: Ditanya.
2: Padahal mata jujur abis kayak gitu, tapi gitu. Jadi percaya gitu.
0: Adin mas sedih, cina mas serin tuh cenanya Adin tetes pugu, cina tegaduh artos, cina tuh tapi cina terpercaya wae, cina seru wae artos, alhamdulillah.
2: Oh gitu.
0: Adik itu mah.
2: Oh, nabi kita sedih, Adin.
0: Ya tuh, Adin cenanya.
2: Lagi pengangguran gitu ya, puguhan.
0: Loh, pengangguran Suhatnya. Banyak acara, tapi nyala liur. Narumpuk ya undangan-undangan ya narumpuk.
2: Oh mohon ya. Bingung.
0: Bingung. Karena
2: nyumput cakap tuh.
0: Oh gitu.
2: Mohon. Nami tiasa gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Kamu teh indah, asik kena teh cintaku. Mohon cintaku deh.
0: Ya atuh sok ulah kumod aenya.
2: Mohon kumodnya.
0: Kemana ayang tuh cena?
2: Tanong gitu.
0: Bobo atuh cena hoyong ini. Panginten atuh cenanya.
2: Engkau ngomong Mama Eis, nyak Mama Elsa.
0: Kawatos, tak acan maketkan kehela, acan Mama Serin kehela, nyak.
2: Oh, mohon tenangnya. Paketkan anu adiknya.
0: Mumpang-mumpang eta mah pek teh cenanya sok riweuh ieu mah sok riweuh cenah tah
2: sakantenan we
0: atuh kitu nya tuh nya
2: sok kitu
0: baru dibewarakeun. Halo
2: Kangom Teh Mawar. Jagoan Teh Mawar mah nya juara ka hiji wae.
0: Henteu puguhan Teh Wati eta mah nya. Teh Wati tuh nu ka hiji teh.
2: Oh Teh Wati aya namanya.
0: Nya tah.

0: tong tewati wilujeng ayah kieu nya.
1: Nya, duka ka mana Teteh Mawar taena teh nya?
0: Abobo tadi teh cenah.
1: Kitu.
0: Ngintan kitu.
1: Jiga nama.
0: Bunda Vega. Bunda Panjalu. Saya. Ngomong cenah tuh bade tekan tenan cenah alhamdulillah.
1: Ari pek teh cenanya.
0: Oh, hati cintaku gitu dilawan.
1: Buban tuh ya buban.
0: Mohon diholikan oge yang toilornya. Adoling, adoyeng, atut. Ari, Anton Brown, Dede Imron. Amanja, Pak Haji Enang, Pak Wasade, Haji Undang. Teh Yuyun. Pak Adul. Tamina.
1: Sok atulah. Jangan pakai ayah lahan segalanya.
0: Ini panjang tuh.
1: Oh gitu. Nya tuh sok saya.
0: Sakitunya.
1: Sok saya.
0: Capek soal nama.
1: Sok ayah tungtung nawae.
0: Ya mah. Ngirinya mereka mama Aisnya.
1: Siap lah.
0: Kalau Bunda Ayu. Jadi ayah deh ini nama.
1: Ulah sok rusuh, ulah sok rusuh ya.
0: Jadi ajakan nganyang ka ieu ka salopak.
1: Oh gitu, alah nya pesoknya.
0: Enggak sok ngabanting Mama Rido mah. Sama Teh Puja. Sama Teteh Libra oge nya. Sama Mama Tiandi.
1: Teh Ita Cigantang tuh.
0: Sama Teh Ita Cigantang. Teh Ita mun tatangina Teh Ani cucunya. Intan gitu.
1: Ya, tak gitu.
0: Tapi tatangina teh, ya teh tukang bolu geningan. Teh Nina.
1: Oh gitu, nya pengintennya.
0: Oh, di Cigantang gitu tah. Cigantang Pirarab.
1: Anu tukang kaditu-kadia mah ada cenah apalannya.
0: Saya
1: atau cenahnya.
0: Oh gitu, iya. Ariano atau sampean masuk ke mana-mana ini gitu.
1: Lu, pek teh.
0: Gara-gara
1: oh lala
0: jalan-jalan wae.
1: Oh gitu nya tesak lah siap
0: mun da saka ider we gitu kan tenang teh aya nu ngalarang
1: gitu. Oh gitu euleuh mumpang mempeng gitu. Kalau resah nih mempeng mempeng natenya sabastara
0: utang nanya nanya
1: sok atuh kangge saha manawi ya
0: kangon neng we. Pisan-pisan lah kangen cintaku.
1: Siap.
0: Beindah. Ayah masih tersayang nak.
1: Uleh saha deui.
0: Tanggal 4 Juli.
1: Oh gitu. Mau kadi sebatkan ya teh.
0: Turun-turun meten.
1: Turun-turun cenanya Gusti. Ayah kitu na.
0: Oh, nah turun ya neng diantus.
1: Sami.
0: Oh,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Serin. Kumargi atuh saya dua penelponnya kayak diangkat di Salastara di segmen salajengna en mah uang diaoskeun heula pangrojongna dina WhatsAppna, SMSna dina kolom komentar Facebookna oge. Atuh saya saha deui ieu teh Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stara suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Lujung wangi nem baby, wangi oge mah Ojan. Kumaha damang? Alhamdulillah mah Ojan kalau sandina denget ayeuna teh damang. Mugia sehat selalu nya amin. Laguna hoyong jamrut berakit-rakit. Samnya buat semua sebastara, buat neng baby yang styler joholigan aman kenen. Aduh yang aduh pi ao mah eus teh Yun Gurinak, teh Bungsu, teh Puja, Kang Asep Dampak, Kang Asep Adam. Sareng sadaya sebastara we yu hatur nuhun sami-sami. Alo masih nyimak alo. Sok atunya aya Aden Mahrez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadit di pilihan Pasgat Galunggung. Salamna Kang Sada Sabastara. Lagunya pengen ungu masih di sini. Terima kasih. Okay. Mama Fiandi ujung hongi ya selalu hadir. Okay, Mama Fiandi hatur nuhun ya. Sing sehat Mama Fiandi. Abah Wesel Gianyar Bali hadir. Setara suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Salam sehat, salam bahagia, dilancarkan rezeki nak Kangis Sada Sabastara. Sing sarukses sadayana amin ya Allah beralamin.

Ada satu hal yang nilainya tak bisa digantikan oleh apapun, yaitu integritas. Integritas adalah ketika kata dan tindakan selaras, ketika kita tetap jujur meski tidak ada yang melihat, dan tetap setia pada prinsip meski banyak yang menguji. Harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh, popularitas bisa pudar, tapi integritas dialah yang akan membuat kita dihargai dan dipercaya. Karena sesungguhnya integritas adalah harta terbesar yang bisa dimiliki manusia. Menurut kamu, integritas itu apa? Nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya Sahabat Setara, karena sekarang baby mau fly terbayang-bayang. Jangan request sama mama. Good truth dari Adela.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahan tiasa dicarioskan?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikan pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

Di inter nggak ada mal, natap komputer di enjing duit kawangi, tah nguping di radio ayah iklan pisoca, nyabi teh nyobian nggak kalah di radio, mama nabi.

0: nyobi soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama memang perih sarang panas, tapi saat tosna titinggal lihat teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolam teh sok dikecer hela. Nah ay pas guga bobot teh walah eta kokotra kalah luar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pak Haji Endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapas burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: سيب مدو هربال مولتي منفات مدو هيجو يان بالين سيب هزياتا جادا سيب بيسا مغباتي أسام أورات هيبرتنسي كانكر تومور أسما ليفر دان كيستا Harga jada sip Rp130.000. Silakan Sabastara bisa beli jada sip langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1 RW1. Atau Sabastara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan RE Marta Dinata Barik Bek Ciamis. Jada sip ada di agen apotek Navi Farma, agen apotek Rizky Parma, dan agen apotek Sekila Parma. Nah, buat Sabastara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang, jada sip ada di agen apotek Cicariang. Untuk seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan, jada sipnya ada di agen apotek Nakula Farma. Yang mau COD yang dianterin sampai depan rumah tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Silakan Saudara bisa beli langsung jada sipnya ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1 RW1. Jada sip madu hijau yang paling sih. Kucing terus trauma, esoknya kucing request pindah rumah drama. Saudara, hiduplah sesuai dengan nilai-nilaimu, bahkan saat tidak ada yang melihat. Integritas adalah kompas yang akan membimbingmu menuju jalan yang benar. Well, malah yang mau gabung menyumbangkan. Yang mau gabung nih untuk request dan kirim-kirim salamnya, silakan di 0812-456-03335. Jangan lupa passwordnya, Stara suka-suka bersama jada sip madu hijau yang paling sip. Halo, Stara suka-suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Stara suka-suka bersama jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ja, selamat malam.
1: Selamat malam Neng Debi. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, dirga baik. Kebetulan malam ini ya.
1: Ya, semoga Neng Debi keluarga baik-baik saja.
0: Amin. Iya, amin ya Allah rabbal alamin. Aa.
1: Iya.
0: Menurut AA, kejujuran teh naon atau jalmi nu jujur teh nu kumaha?
1: Kejujuran merupakan hal yang penting. Dan ya sangat penting sekali gitu. Karena kalau seseorang tidak jujur, nantinya kalaupun dia berkata benar suatu saat, nanti tidak bisa dipercaya sama orang lain. Pernah melakukan suatu kebohongan. Jadi ceritanya itu atau kata-katanya itu meskipun benar, ya kalau orang yang tidak jujur, nanti pasti ada jujurnya ya. Kalau yang jujur juga pasti ada bohongnya gitu kan. Jadi ya itu gitu. Jadi meskipun dia benar, misalkan cerita atau gimana lah apa adanya, tapi karena ketidakjujuran itu jadi orang tuh jadi kadang-kadang suka nggak percaya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya begitu. Lagunya nih?
0: Lagunya boleh mau yang mana?
1: Dari Poppy Mercury.
0: Yang mana nih Poppy-nya?
1: Hati siapa taluka kalau nggak salah.
0: Boleh, hati siapa taluka.
1: Teta.
0: Karasep si mama yang laguna.
1: Oh gitu?
0: Poppy Mercury, Niki Astria, karasep nate.
1: Oh, kalau mama yang lebih abg-nya mungkin. Jaman-jamannya
0: mungkin ya.
1: Kalau aku mah dulu ya cerita dulu bentar ya.
0: Temanya
1: lagi pop dari saya. Kalau aku mah dulu sukanya lagu itu yang Nadila nih, Nadila. Yang satu dari hatiku ya itu. Pagi-pagi tuh suka nonton di TV kan acara musik belum ya, belum YouTube belum ini ya. Masih mahal lah kalau nonton itu. HP-nya belum ada mungkin. Ya sangat difavoritkan. Sebenarnya dengan Patur yang pengalih Japa Jaib nih Neng gitu nih. Pokoknya sangat
0: madep poinnya, madep pokoknya.
1: Cuma sangat dicari-cari infonya. Kalau dulu kan belum zamannya apa Android ya, lihat-lihat koran gitu kan, tabloid gitu.
0: Gitu.
1: Yang gitu-gitu suka cari-cari itu. tempat ini sebenarnya gitu. Bukan sekarang banget, ada teman.
0: Oh iya, boleh lah. Iya.
1: Loplopnya suaranya.
0: Iya, aku naonnya.
1: Tukar sinyalnya.
0: Nah, sinyalnya. Tukar dehnya, sok salam-salam lah bisa eno teka tawil hawatos tuh.
1: Soalnya aja buat Neng Baby Duluan yang lagi tugas, tugas sampai tuntas buat kayak yang request lagu itu ya. Sebenarnya sih lagu requestan orang, tapi kalau lagi dengerin selamat menikmati aja gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi requestin. Terus buat Bunda Panjalu, buat Taodo juga.
0: King Obar, cenaya King Obar ya.
1: King Obar, kumatas damang King Obar.
0: King, cenatas damang King, tuhnya.
1: Pun, iya tuh Tedere gak di lomok. Ya buat King Obar selamat malam ya, buat Alif juga, buat Pak Arsepa Windan, buat Mama Yuli, Ma Elsa juga, Teh Dahlia juga ya, Teh Uni Yuni, sama Ica Sindang Kasih juga ya, Sikirai. Terus buat Mang Ubat juga selamat malam, terus buat Teh Yuin Gulinap juga, buat Mama Cahya, buat Sang Adul, buat sama Teh Adul aja juga, buat Habib Ahong juga, buat Mama Ali sama Pak Elan juga ya. Buat Teh Mawar Kawalu juga, buat Mama Sherin, tadi udah masuknya Mama Sherin, selamat malam, buat PHIN Bian juga ya. Terus buat yang di Maronjaya ada Mama Ipaska, ada Mama Yopi, Mama Jaka, Bunda Jerman, tapi kalau meskipun jarang on air tuh mereka-mereka, tapi kalau ada acara di Setara suka ada hadir gitu ya.

0: Haji juga, Teh Redel, terus buat Teh Cigantang juga, buat Teh Redel Cisayong, Teh Nyai Cisayong, AA Aris Cisayong juga, buat Teh Nilam juga ya, buat Sang Adeng juga ya, Sang Adeng Galuh juga ya. Selamat malam aja, hanya buat semuanya aja deh ya. Sahabat Tara, selamat malam, selamat beristirahat aja. Rencananya buat tim beri yang lagi tugas selalu. Lagunya ditunggu deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA Manja. Ada AA Manja sahabat Tara, lagunya pengen Poppy Mercury. Hati siapa tak luka dan tak kecewa. Jadi. Halo, Tara suka-suka.
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam.
2: Bersama Celestis Medija yang paling
1: sip.
2: Curhatin aja.
1: Oh, curhatin aja. Bolehlah
2: siap. Selamat malamnya, baby.
1: Malam juga. Damang Teh Mawar kemana wae?
2: Alhamdulillah, ayah. Masad.
1: Masad.
2: Kami jadi mas, nonton mati lampu nih.
1: Oh gitu.
2: Dari tabu 2, burung-burung tabu 5.
1: Oh iya, oke. Teh Mawar.
2: Iya.
1: Menurut Teh Mawar, jalmi anu jujur teh anu kumaha atuh?
2: Jalmi jujur mah, tekenging sieur ngabohong.
1: Oh gitu.

0: Gitu aja.
1: Gitu aja, boleh yeah. Atuh ya.
0: Request lagi mana?
1: Lagunya mau yang mana?
0: Buat saya cilik-cilik dari Adela.
1: Boleh.

0: Dikumin aja boleh.
1: Amin.
0: Sama-sama teh mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teh mawar sementara lagunya pengen bocah cilik kecilik. Oke lah. Sementara karena sudah ada dua penelpon ya, nanti diangkat lagi di segmen berikutnya. Karena sekarang Baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk. Ada King Obar hadir lagunya Pengen Rindunya Hatiku. Terima kasih, sama-sama. Abah Metal hadir yang Baby setara suka-suka bersama Jada Sip Padu Hijau yang paling sip. Lagunya Pengen Malaikat dari Judika. Salamnya buat semua sahabat setara aja. Terima kasih. Oke, okay. Herika hadir, selamat malam. Malam juga Herika. Ada Mama Fiandi ya, masih stay tune. Mama Fiandi, Ajo juga, selamat malam. Mbah Ijai, selamat malam Mbah Ijai ya. Saya selalu Mbah Ijai. Sementara jangan kemana-mana, nanti Baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.
2: Kasih dalam malam aku superpower.
3: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
4: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif. Madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedesip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip. Madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan naon?

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak pilih gaduh panyawa sapertos Bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

sifatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Cak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi

0: dipecat dan menjatuhkan. Intinya nggak suka ya udah nggak usah dipilih, suka dipilih udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu pak.
0: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu dan bersendok-sendok lagi?
0: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
0: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0812-4560-3335 di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it!

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa

0: kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

untuk mereka yang menyalakan mesin sebelum fajar, yang menembus panas, hujan, debu jalanan. Para pejuang rupiah,

Fantastik malah ya. Masih bareng Baby Selestara. Mohon maaf ya Selestara di segmen keempat ini. Agak telat ya.

integritas itu tetap jujur walau gak ada yang ngelihat, tetap benar walau gak ada yang tepuk tangan. Karena nilai aku garang, jangan main. Kejujuran itu bukan dari apa yang kita lakukan di depan mata orang, tapi konsisten di saat dunia sedang tertidur. Mata comel tapi signal dia terang. Menurut Samastara, integritas itu apa? Boleh ya disampaikan? Sekarang baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk nih di WhatsApp-nya, di kolom komentar Facebook-nya Stara juga. Ada Adin Wahyudin, Adin Solustia, stay tune. Salamnya buat Teh Indas, Teh Aipaska, Mah Eis, Teh Mawar, Teh Nuri, Teh Amel, Adoling, Teh Ica. Pokoknya dikum buat semua-semua Stara aja, saya selalu ya. Dukungin lagunya pengen Selamat Tinggal Masa Lalu dari 5 Minutes. Terima kasih jeda sip madu hijau yang paling sip. Spesial buat yang baby aja. Terima kasih. Makasih juga Adin ya.

Padang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam nih sama Paris di Bantar Gedang. Minta lagunya dari Ella, 9 Samnya buat Teteh aja yang lagi tugas. Terima kasih. Oke.

Belakangnya juga ada Bunda Azahra ya. Bunda Azahra ini apa? Belum dibacakan nih. Ada siapa lagi? Ada Dolly masih station ya. Abi masuk jujur atau alhamdulillah Pak Wiki temannya. Halo, nama baru cara muka lama. Kabanawai atau halo? Cep Turki, selamat malam Cep Turki. Masih ayah Cep Turki. Ariki Garut, selamat malam ya Ariki, saya selalu. Oke, Aa Aris. Maaf ya, ada yang galuh juga nih, Bapak Wulan hadir. Bapak Wulan, boleh. Taita Ciganteng masih stay tune, terima kasih Taita ya. Teh Mawar, Ngosho, Joholigan. Adin, Mama Syarin, Areno, selamat malam, aman kenun. Teh Kamala Sari, selamat malam. Mama Fiandi juga selamat malam ya. Baru ada, iya.

ada Agis nih. Salam buat semua pendengar aja, spesialnya buat Bung Latif, Bung Nana yang lagi motong di Taman Sari Almahendra. Oke. Seblak-seblaknya man kenen sok atau kadiakan seblak nanya. Iya.

Aldika Lunggung, selamat malam semuanya. Malam juga ya. Integritas itu adalah kejujuran dari seseorang yang tentunya kalau berkata A, pasti A. Jangankan A, jadi B. Jangan begitu. Oh gitu Aldi. Oke, siaplah. Kayak si dia bilangnya tidur, taunya malah jalan-jalan. Aldi. Gimana tuh Aldi?

Ada Daniel dari Ciberem, selamat malam, malam juga. Mau minta lagunya Bangun Pagi Badan Pegal-Pegal Tak Terasa nih. Tapi kerja gimana ya, gak bisa libur, malah sekarang lembur. Jangan khawatir, lemburnya ditemenin sama baby atau ya. Muka ini skill, padahal dia sambil ngerjain tugas ya, baby juga lumayan ditemenin sama sahabat setara yang masih stay tune. Terima

Lestara minyak herbal Maulana adalah minyak herbal serbaguna yang berkhasiat untuk pijat dan urut. Minyak Maulana juga ampuh banget untuk kamu yang merasakan gatal-gatal, sakit pinggang, sakit lutut, atau keseleo. Silakan oleskan pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan dan ulangi seperlunya. Harganya murah-murah banget, hanya Rp10.000 saja. Silakan sahabat Lestara bisa beli langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau sahabat Lestara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Lewi Kidang. Minyak Maulana ada di agen apotek Jabar. Nah, buat sahabat Lestara juga nih yang kebetulan ada di seputaran Jalan SL Tobing, silakan ya bisa diorder minyak Maulana ke agen apotek Dimar. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Lestara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Lestara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga telepon ya, buat kamu yang mau COD-an dianterin sampai depan rumah. Nah, untuk COD-an akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Yuk hubungi saja di 0812 4560 3335. Minyak Maulana, panasnya mantap dan serbaguna. Selestara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi karena sekarang ada yang mau lewat dari Espada 331. Bukan kau yang menentukan, bukan kau yang menentukan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka

0: bisa bening, Kaca. Terima kasih, Pisoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Pisoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

agen apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

dengan cepat makanan yang kaya kalium, magnesium, dan serat sangat disarankan. Nah, beberapa contoh makanan yang bisa membantu adalah bayam, brokoli, kacang-kacangan, dan pisang. Selain itu, makanan seperti yogurt, coklat hitam, itu juga dikenal memiliki efek positif dalam menurunkan tekanan darah. Nah, saudara tenang ya, ada jeda sip madu hijau yang paling sip, solusi ampuh untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Harganya murmer hanya Rp130.000 saja. Silakan saudara bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Kapten Murad Idrus Ciamis. Jeda sip ada di agen apotek Rahma. Buat saudara juga yang berada di seputaran Jalan Pasar Geger Noonggo Beras Kota Tasikmalaya, jeda sip ada di agen apotek Insan Sehat. Untuk saudara juga yang kebetulan berada di seputaran Jalan Baregbek Ciamis, jeda sipnya ada di agen apotek Navi Farma, agen apotek Rizki Parma, dan agen apotek Syakila Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa saudara dengarkan ya di iklan agen yang sering di play nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saudara atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812 4560 3335, atau saudara juga bisa langsung datang ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Untuk saudara juga jangan khawatir yang berada di seputaran luar kota yang tidak terjangkau ke agen apotek yang kejauhan nih ke studionya, masih bisa diorder jeda sipnya nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti saudara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jeda sip madu hijau yang paling sip.

Saudara, kehebatan seseorang bukanlah pada seberapa banyak kekayaan yang dia peroleh, tetapi pada integritasnya dan kemampuannya untuk memengaruhi orang-orang di sekitarnya secara positif. Integritas adalah inti dari semua keberhasilan. Berikut 6 kualitas penting yang menjadi kunci sukses. Yang pertama, ketulusan. Yang kedua, integritas pribadi. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, kesopanan. Yang kelima, kebijaksanaan. Dan yang keenam, kasih amal. Kasih dalam malam. Memang benar bahwa integritas itu tidak akan menjadikanmu seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas kamu tidak akan pernah menjadi pemimpin. Tidak ada nilai yang lebih tinggi dalam masyarakat selain integritas. Hiduplah sedemikian rupa sehingga ketika anak-anakmu memikirkan keadilan, kepedulian, dan integritas, mereka memikirkanmu. Integritas harus diukur dari tingkah lakunya, bukan oleh profesinya. Integritas adalah kualitas kepemimpinan yang paling berharga dan dihormati. Selalu tepati janjimu, jangan ingkar-ingkar ya. Karena integritas juga bisa menjadi sebuah ide. Setiap orang membuat kesalahan, tetapi hanya orang dengan integritas yang memilikinya.

Mengapa seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi? Karena tindakan mereka harus selaras dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang. Integritas itu adalah kualitas bersikap jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat atau kejujuran moral. Integritas tidak diwariskan secara DNA, namun dibentuk oleh proses dan etika.

Buat semester yang selalu setia stay tune, terima kasih Bah Ijai. Sampurasun, selamat malam setara suka-suka bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Neng Baby lagunya pengen dari The Bagindas Cinta, C-I-N-T-A. Aduh, Abah Ijai yang lagi cinta sama siapa atuh, boleh ya?

Ada Gista Sela 90 buat yang lagi kerja lembur jangan lupa ngopi. Bung Latif, Bung Nana, yuk ngopi-ngopi di produksi pakaian Alma Hendra Babakan Taman Sari. Lagunya pengen dari Sela and Seven melompat lebih tinggi. Semangat buat Mang Latif, Mang Nana yang ada di Alma Hendra.

Adoni, selamat malam ya Irman, Ariki juga Adeng. Selamat malam ya. Nah, Sahabat Setara, berhubung sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 23:52 ya. Waktunya Baby mau pamit. Terima kasih ya buat Sahabat Setara yang udah gabung. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purwasari, Desa Kidul Gunung Cepu. Baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi bye bye. Dadah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu RT1 RW 7 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: Matur pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visorca, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
4: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Abtalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Nyantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
3: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visoca, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Kawan yang sedang banyak masalah, banyak beban, banyak tanggungan, ingat, jangan pernah menyerah, jangan pernah akhiri hidupmu hanya karena masalah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Indonesia, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: ningali mau modal pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: terbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika. Alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1. Alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Swacha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa?
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat, karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama, sering gatal-gatal di mata. Yang kedua, sering berair. Dan yang ketiga, udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah, air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, ayah

Akila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon, tiasa dicarioskan keluhan.

0: motornya kalah luar, Neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian, abi pada kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapas burem ka sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik di nafanan seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna kana sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01 RW 05 Kawali Ciamis. Amis.

0: ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuin nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.
3: Zadasif, madu hijau.

0: admin kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih Kang.
1: Puji. Iya nih Ji, musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Dapatkan Habatuk, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong.

0: Saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisocha apa aja?
0: Perubahan setelah mengonsumsi pisocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
0: Pesan-pesannya, buat pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisocha. Khasiatnya luar biasa. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM.

0: Masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visoca, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visoca, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visoca 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatuk, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
4: Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.
6: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

Lebih fresh 101,7 Star Radio.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: tidak jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibereum.
2: Kata Allah, saya Rabbul Alamin, saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Gak ada yang kurang pada saya, pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi. Saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya. Alam jin saya yang punya. Manusia saya yang punya. Hewan saya yang punya.

0: bagi saya, kata Allah. Bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur. Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi, pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya, gunakan untuk berkhidmat kepada Allah, sekalipun dipakai dalam urusan dunia.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
3: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
2: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
3: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha memiliki mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Akhlak adalah standar dari seluruh kehidupan masyarakat. Kalau baik akhlak, tegaklah bangsa. Kalau rusak akhlak, hancurlah bangsa. Pantas kalau baginda Rasul sendiri mengakui, aku diutus Allah ke alam ini hanya untuk satu tugas saja, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Inilah akhlak itu. Totalitas kehidupan manusia cermin dari akhlak. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada sesama manusia, akhlak manusia kepada makhluk Tuhan lainnya di luar manusia, flora, fauna, dan sebagainya. Pengabaian terhadap sesuatu akan menimbulkan akibat bagi yang lain.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
3: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bengras deui, nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.
1: Turunkan larangan mencela itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya.

0: seterusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manon Jaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahi bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon, RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong, Kecamatan Sudong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona, selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh, naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

Kenging ragu-ragu galuh wifi soca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

0: Kaca, Histoma, Minyak Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat RT5 RW1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gardu Ciilat Desa Margaharja Sukadana RT5 RW1.
1: Kenapa kita nggak bisa menghilangkan sifat buruk dalam diri kita sendiri? Ini diri kita loh, ini kita nggak bicara orang lain. Ini diri kita. Itu artinya apa? Bukan Anda yang menguasai diri Anda. Bukan Anda yang menguasai kehidupan Anda. Dan inilah tujuan yang ingin Allah sampaikan ke kita. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu Allah turunkan ketetapan-ketetapannya di antara lapisan-lapisan tersebut. Ketetapan itu bisa ketetapan syariah atau halal haram, atau ketetapan qadariyah atau episode-episode kehidupan kita atau takdir-takdir Allah. Jadi untuk apa sih Allah ciptakan episode-episode kehidupan kita? Tujuannya lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, agar kalian sadar Allah lah yang Maha berkuasa, bukan kalian. Allah yang Maha berkuasa.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: Ntar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: sebuah kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0830-3335. Agen Apotek Dewa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
5: Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil, kalau gak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang gak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, gak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, dikeliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum. Ayo Pak Haji ke masjid. Ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi di Cianjur. Gak ada orang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata, karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus

0: sama dengan Teteh.
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada, yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan pisoca karena pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: 0813-4535 di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2, RW 1, Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
1: Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Berlapang dada dengan kesalahan lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Begitu Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, bawa tuh ana angka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladhi angkada dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Husnuzon, salah satu yang paling penting.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
3: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
3: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
3: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
4: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apa.

0: Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat Jalan Cipedes nomor 41 Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat Jalan Letjen Soeharto nomor 32 RT 16 RW 17 Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Banjar.
1: Islam itu sungguh-sungguh terhadap konsep kekayaan, ya. Kenapa? Ada perintah untuk apa? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah. Itu sulit kita lakukan kalau kitanya miskin, benar nggak? Ya. Jadi kita walaupun miskin, mesti punya cita-cita untuk lebih baik ekonominya. Kan yang penting bahagia masih kok. Oke, miskin bisa bahagia. Tadi saya diwawancara sama majalah, saya bilang miskin pun bisa bahagia kok. Tapi kalau kita miskin, sulit membahagiakan orang lain, benar nggak? Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi nggak bisa mengobrolkan orang. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolahnya. Itu bedanya. Ya? Oh, tapi masih kok banyak orang kaya yang sombong tuh. Ada nggak? Sombong tuh soal karakter, ya. Miskin pun sombong dia. Ketika kaya, gimana sombongnya? Menjadi-jadi. Ya? Jadi ketika miskin dia sombong, ketika kaya gimana? Makin sombong. Ketika miskin dia dermawan, ketika kaya gimana?
2: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abi Naja Jakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggal yante, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, teh cenging bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung

0: amalan kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajidi niat. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal, bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukan? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun, setelah kita merasa bahwa ini keren banget kita istiqomah? Itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa ria. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita ria. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Rajapolah, nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah tuh sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang segala macam. Kita bilang udah nggak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik, Allah yang ganti gitu. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha, bikin mata sebening kaca.
2: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Peundeuy.

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Allah Ta'ala telah mengistimewakan bulan Ramadhan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Setiap hari bulan Ramadhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghiasi surganya seraya berfirman, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang soleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau wahai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam dari malam-malam.
2: Pendengar,
1: Ramadhan.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
4: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
3: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visoca, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
4: Setelah mengonsumsi Visoca, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visoca 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
3: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
4: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-45-60-33-35. Sekali lagi, di 0812-45-60-33-35.

0: berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT2 RW5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu konsumsi visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
0: Di antara nikmat yang sering kita gak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Nah, misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau gak lecet berarti gak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
5: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT1 RW8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
5: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio, saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadzkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah. Itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak, dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa, habis sholat minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak, ya Allah. Namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkamu. Maka mohon, ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat diucapkan itu, sambil ingat dosa, ya bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat, ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna.

0: Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibureum.
2: Kau kejar dunia seperti mengejar patah wargana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. Anasunia, manusia itu

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan

0: ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: dari Nabi SAW. Lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah sembelihkan kambing dibagi-bagi. Itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah. Itu pendidikan dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
4: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
5: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
5: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
5: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik, dina panutnya seperti kepirupunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
5: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. nama dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
5: Pesen-pesen ka saha wae, ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, halla jariyatan tudohikuha wa tudohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks, mula abah itu rileks, mudohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya karena takut tegang, biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Sekolahnya kapan? Ya gak tahu. Bukan orang roh. Ya saya senang saja. Enggak roh itu artinya akan bodoh. Orang bodoh itu gak mukallaf, artinya gak dosa. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Kita kok jawabannya gak jelas? Orang jelas itu misteri. Uang dunia itu menunggu misteri. Pokoknya tak itu.
0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: kokotnya kalah luar neng malah mampun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi pada kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleu tong ragu-ragu tos karo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: mau kemana hidup ini, mau diarahkan kemana, apa yang mau kita capai. Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
1: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras we kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras we mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggalian teh, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cacing bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran? Falyughayyirhu biyadihi. Robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong
2: pendengar,
1: agama Allah.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
4: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
3: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visoca, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
4: Setelah mengonsumsi Visoca, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visoca 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
3: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
4: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cikoneng.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Satu-satunya urusan dengan manusia yang dibawa sampai ke akhirat itu cuma Nabi loh. Kita dengan pasangan kita aja udah beres. Memang sehidup semati, tapi tidak sehidup lagi. Sehidup lagi udah pisah. Ketemu lagi di surga ya, kalau masuk surga dua-duanya. Kalau salah satu di surga yang salah satu di neraka, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan dipasangkan lagi dengan pasangan yang sesuai dengan dia. Na'udzubil. Kan gak rela banget ya, udah di neraka terus dia selingkuh gitu kan ya. Jangan sampai kalau dua-duanya di surga balik lagi bareng. Makanya Rasul itu berjasa untuk kita bukan cuma di dunia, teman-teman. Sampai di padang mahsyar, yang paling sibuk mengurus orang lain itu cuma satu orang, Nabi Muhammad SAW. Yang lain semuanya ngurus diri sendiri. Semuanya berlaku kalimat kullum ri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Semua orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri illa Rasulullah SAW.
0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

3 Desa Dewasari. 101.7 FM Tara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Tumen pengguna produk cerdas sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: berkat Yeda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yeda Sip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habato, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Menemong.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift madu hijau yang paling sip.

0: Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi